97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Survive by Luis Capaldi ya, teman Pro 2, dan nemenin kita di menit 9 lepas dari jam 7 pagi. Nemenin kamu beraktivitas ya pagi hari ini, teman Pro 2, jam 7 mungkin ada beberapa yang ini kali ya WFH, ada yang mungkin hari ini sekolah, kuliah gitu ya. Apapun aktivitas kamu, Pro 2 siap nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam ya. Baiklah, selanjutnya Via punya informasi. Kalau tadi kita udah bahas tentang kepramukaan ya, terus juga informasi terbaru dari PT Kereta Api Indonesia Daup 3 Cirebon gitu, teman Pro 2. Nah, tahu nggak sih ini masih ada hubungannya sama kereta api, karena ada diskon tiket kereta api 17% seperti itu. Ini warnya udah mulai tadi dini hari ya, hari Jumat 14 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan diskon ini diberlakukan buat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terus momentum kemerdekaan ini jadi kesempatan gitu ya, buat bisa menghadirkan perjalanan yang semakin dekat dengan masyarakat dan juga memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik, teman Pro 2. Nah, kemudian diskon KAI di HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini berlaku buat kelas ekonomi komersial jarak jauh, menengah, dan juga lokal di Pulau Jawa dan Sumatera ya. Dan perlu dicatat, kalau misalnya promo KAI itu cuma berlaku buat jadwal pembelian tiket dan keberangkatan kereta api tertentu ya. Jadi ini dia, pembelian tiket diskon 17% dibuka mulai 14 Agustus jam 00.01 tadi ya, sampai dengan 17 Agustus 2026 jam 24 waktu Indonesia Barat. Nah, promo berlaku buat keberangkatan kereta api jarak jauh pada 17 Agustus 2026 jam 00.01 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kemudian kamu bisa beli tiketnya melalui kereta api ini ya, Akses by KAI. Jadi melalui aplikasi Akses by KAI ataupun kanal resmi penjualan tiket kereta api lainnya seperti itu. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mungkin kamu selama ini terbiasa belinya GoShow gitu ya. Nah, ini ternyata tarif diskon tadi gak berlaku di tarif khusus, dan juga gak bisa digabungin sama reduksi atau diskon yang lainnya ya. Terus tiket dengan tarif diskon ini bisa dibatalkan atau diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tarif diskon berlaku selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia seperti itu. Nah, ini promonya dihadirkan buat ngasih kesempatan gitu ya, yang lebih luas buat masyarakat pakai transportasi publik di momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain itu juga buat mengajak pelanggan merayakan 17 Agustus melalui perjalanan dengan kereta api ya, teman Pro 2, seperti itu. Nah, ini pas banget mungkin kalau buat teman Pro 2 yang gak ada agenda upacara gitu ya, setiap tanggal 17 Agustus ini bisa nih dimanfaatin ya kan. Lumayan loh 17%, teman Pro 2. Baiklah, sepadanya masih bakal balik lagi ya. Jadi jangan pernah pindahin channel kamu dulu, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Iya, iya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Budi Haryanto SKMMKes MSC menyampaikan penyakit pernapasan itu sering banget muncul ya selama musim kemarau seperti sekarang ini. Nah, ini antara lain karena polusi udara yang berpotensi meningkat pada musim kemarau. Kemudian yang disampaikan sama beliau ini, yaitu seorang guru besar di Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menyampaikan kalau debu dan polutan udara yang bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan kalau terhirup sama kita gitu, teman Pro 2 ya. Nah, Profesor Budi bilang kalau polusi udara ini meningkatkan peluang masuknya virus dan bakteri penyebab infeksi ke saluran pernapasan. Nah, menurut beliau ini paparan polusi udara bisa menyebabkan berbagai macam gangguan pernapasan ya, nggak cuma infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA aja. Jadi segala macam reaksi pada saat terpapar dalam jangka dekat ataupun dalam waktu dekat ya. Nah, gangguan saluran pernapasan gejalanya itu biasanya adalah kayak semacam batuk-batuk gitu ya, teman Pro 2, ada pilek, iritasi tenggorokan dan juga hidung tersumbat. Nah, kalau keluhannya itu biasanya lebih parah, akhirnya jadi susah bernapas ya, napasnya jadi berat, kemudian dada sakit, jantungnya jadi berdebar-debar dan hal yang lain-lain lagi, atau cepat pusing. Nah, itu ketika terekspos dalam jangka dekat tadi, maka itu yang dianggap berbahaya gitu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu mengalami gejala masalah pernapasan berat seperti itu tadi ya, harus cepetan dibawa ke dokter biar bisa dapetin penanganan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, terus pencegahannya seperti apa gangguan pernapasan karena paparan polusi udara di musim kemarau ya. Nah, ini ternyata mencakup upaya perlindungan individu dan penanganan lingkungan seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu merasa sensitif ya sama hal-hal yang seperti ini, nah kamu bisa pakai masker gitu. Terus juga pantau kualitas udara di sekitar kamu biar bisa menghindari paparan polusi udara ya. Terus juga pelaksanaan upaya buat mengurangi masuknya polutan ke dalam rumah dan juga penggunaan pendingin udara. Atau mungkin kamu bisa langsung aja pakai pembersih udara, air purifier. Nah, ini bisa kamu jalankan di rumah, di kantor, di mana aja gitu ya, buat bisa meminimalkan masuknya polutan ke dekat kamu seperti itu. Nah, pasti juga buat daya tahan tubuh ditingkatkan dong, teman Pro 2, dengan makanan-makanan bervitamin, berserat, dan juga biar ini daya tahan tubuhnya tuh bagus gitu ya. Nah, terus juga penting banget nih, teman Pro 2, buat menekan polusi udara dengan melarang kegiatan membakar sampah secara sembarangan. Nah, tuh. Terus juga mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan yang pasti menindak tegas pelaku pembakaran lahan ya. Karena penyebab polusi udara di wilayah perkotaan itu juga selain tadi yang udah Via sebutkan ya, ternyata adalah penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil juga mesti ditekan juga nih, antara lain dengan menyediakan sarana transportasi umum yang memadai biar kita semuanya nyaman ya kan. Kadang kita lebih memilih pakai kendaraan pribadi kan karena merasa lebih aman, lebih nyaman juga. Nah kalau misalnya transportasi umumnya dibagusin lagi, kayaknya kita semua mau kan pakai kendaraan umum karena lebih hemat juga secara bensin ya. Kalau misalnya ada, cuman sekarang kalau di Cirebon sih agak susah ya, tahun Pro 2, angkot sekarang udah jarang. Kalau naik angkot jadinya ini ya, rawan telat karena biasa nungguin penumpangnya lama karena pasti mereka juga gak mau rugi dong angkotnya dikit ya, kira-kira seperti itulah. Ya udah deh, paling gampang kita sementara pakai masker dulu aja nih.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

mulai apa ya, jadi perbincangan gitu ya setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan ya. Kemudian katanya pembatasan tersebut kemungkinan diterapkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Dan pemerintah juga mempertimbangkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi buat nggak lagi beli BBM bersubsidi yaitu Pertalite atau Produa. Kemudian pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut karena sistem yang dimiliki Pertamina sekarang dinilai sudah cukup bagus ya buat mendukung penerapan pembatasan. Dan selain itu pemerintah menilai penyaluran BBM bersubsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Nah, siapa aja nih masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan juga 10 ya? Nah, kalau kita cek dari laman Bansos Kementerian Sosial ya, desil ini adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dihitung menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Nah, pilihan tersebut antara lain mempertimbangkan kondisi individu dalam keluarga ya, seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi tempat tinggal, termasuk daya listrik dan kepemilikan aset ya. Masyarakat ini dibagi dalam 10 kelompok atau desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Setiap desil mencakup sekitar 10% keluarga dalam populasi. Jadi semakin tinggi nomor desil ya, semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan kelompok tersebut, teman Produa. Kemudian desil 9 dan juga 10 disebut sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Seperti itu. Sementara itu desil 1 itu berada pada tingkat kesejahteraan yang paling rendah, teman Produa. Dan secara umum kelompok desil 6 sampai dengan 10 tergolong masyarakat dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih sejahtera ya, dan gak jadi prioritas penerima bantuan sosial reguler. Karena kemarin ini sempat seliweran juga di medsos ya, terutama di thread ya, mengenai desil dan juga survei segala macamnya itu, teman Produa. Gimana tempat kamu, udah ada ketentuan seperti ini belum sih? Yang pasti ternyata ini dipergunakan buat ini ya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi ternyata ya. Baiklah, nanti sekitar jam 9 pagi kita bakal terhubung barengan sama rekan-rekan dari BMKG Kertajati buat bisa update informasi perakiraan cuaca hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Jadi pastiin kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

101,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa ya untuk bisa download RRI Digital biar bisa dengerin siaran kita di mana aja, kapan aja. Kemudian kalau kamu butuh informasi terbaru bisa langsung klik rri.co.id teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, sepadanya masih siap nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: 1 menit lepas dari jam 8 pagi, teman Pro 2, saatnya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati untuk hari ini ya, 14 Agustus 2026 bersama dengan Kak Evi Diana. Silakan Kak Evi laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Meja Kuning berlaku Jumat 14 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi Diana sudah melaporkan langsung dari BMKG Kertajati.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman

0: Bekasi, Harina, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh

pasti udah gak asing sama jukut ya. Jukut itu adalah sebutan dalam bahasa Sunda buat sayuran atau tumbuhan yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, tapi ternyata dalam penggunaan sehari-hari jukut itu juga merujuk ke selada air yang sering banget diolah jadi menu pendamping makanan gitu ya. Terutama digoreng, jadinya rasanya renyah, terus pakai nasi, pakai lauk, pakai sambal. Enak teman berdua ya. Nah, meskipun bahan dasarnya adalah sayuran ya, konsumsi jukut goreng yang berlebihan tetap perlu diperhatiin nih, karena proses penggorengan dan juga penggunaan minyak, garam dan penyedap bisa mempengaruhi kandungan gizinya. Nah, kira-kira apa nih dampaknya kalau kita makan terlalu banyak jukut goreng ya? Ternyata yang pertama bisa meningkatkan asupan garam yang berlebih gitu. Karena biasa kalau jukut goreng itu dikasih bumbunya garam atau penyedap gitu ya. Kalau misalnya kamu konsumsi terlalu banyak, nah itu bisa terlalu banyak asupan garam yang masuk ke dalam badan kamu ya. Terus yang kedua adalah kalorinya jadi lebih tinggi karena digoreng, menyerap minyak, biarpun dia sebenarnya aslinya bagus ya, sayuran gitu. Jadi kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah banyak terus juga terlalu sering, tambahan kalori itu bisa berkontribusi terhadap kenaikan berat badan kamu, teman Pradoa. Kemudian yang ketiga adalah lemak bisa meningkat karena ada minyaknya itu tadi di jukut goreng. Seperti itu, penggunaan minyak secara berulang bisa meningkatkan kualitas lemak dalam makanan ya, termasuk potensi peningkatan lemak jenuh atau lemak trans. Kemudian selanjutnya adalah membuat makan lebih banyak. Ini benar banget. Karena konsumsi makanan asin atau renyah itu ya, jadi bikin kita tuh gak sadar, Nasinya kurang nih, seperti itu. Jadi makan kamu tuh lebih banyak dari porsi biasanya. Nah, yang kelima adalah bisa memicu keluhan pencernaan ya. Ini buat sebagian orang, makanan yang berminyak itu bisa memicu kayak rasa begah, gak nyaman di lambung, atau refleks asam lambung, seperti itu ya. Jadi sebenarnya boleh gak sih sayuran ini digoreng? Boleh. Sesekali sebagai variasi menu ya, tapi frekuensi dan teknik masaknya perlu diperhatiin ya teman Pro 2. Beberapa metode masak sayur bisa jadi pilihan kalau kamu pengen ngurangi minyak. Contohnya nih, kamu bisa numis sedikit minyak, terus bisa sayurnya dikukus aja atau direbus aja, dipanggang minyaknya dikit bisa, atau pakai air fryer buat mengurangi penyerapan minyak, seperti itu ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu emang lagi gak tertahankan nih, pengen makan jukut goreng deh pokoknya hari ini, nah itu kamu harus memperhatikan cara mengolahnya ya. Yang pertama yang pasti adalah kamu pastiin pakai minyak gorengnya minyak goreng baru, jangan yang udah dipakai kemarin-kemarin gitu ya. Terus goreng jukutnya itu gak usah terlalu lama ya, sebentar aja udah cukup. Terus gak usah terlalu banyak pakai garam atau penyedap ya. Dan jukut goreng ini sebenarnya pelengkap aja, jadi bukan lauk utama yang dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau kamu cinta banget sama jukut goreng nih, perlu diwaspadai lagi nih teman berdua. Hati-hati ya, jangan terlalu sering.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di jam 9:37 menit waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa Fia mengingatkan buat teman Pro 2 untuk bisa segera memasang bendera merah putih ya, karena kita akan segera merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari Senin besok gitu ya. Dan selanjutnya Fia punya informasi ya, mengenai lingkungan hidup teman Pro 2. Nah ini kalau kita membahas tentang lingkungan hidup, ada banyak banget yang bisa disoroti gitu ya. Terlebih sekarang ini mungkin ada daerah-daerah yang masih hobi bakar-bakar sampah ya. Tadi udah dijelaskan kalau itu mengganggu, bisa berpotensi mengganggu pernafasan, seperti itu ya teman Pro 2. Kemudian lingkungan hidup sekarang ini kan harusnya bisa jadi fokus utama kita bersama gitu ya, jangan jadi golongan tertentu doang. Kalau misalnya kamu setiap hari udah ada tukang sampah gitu ya yang keliling ngambilin sampah dari rumah ke rumah, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ada yang nggak datang gitu ya, karena kemarin Fia salah satu warga yang terdampak gitu, katanya TPS-nya ditutup ya kalau nggak salah, terus jadi bingung deh buang sampahnya kemana. Jadi jangan dibakar ya. Mungkin kita bisa memulai dari ini, dipilah sampah. Mana yang organik, mana yang bukan organik, mana yang masih bisa didaur ulang, seperti itu ya teman Pro 2. Nah ini informasinya juga dihadirkan sama Sekjen MUI yang ngajak masyarakat buat perkuat literasi fatwa MUI tentang pemuliaan lingkungan hidup teman Pro 2. Dan terus nih perhatian terhadap lingkungan itu kan bagian yang gak terpisahkan ya dari upaya buat mewujudkan keselamatan manusia, keadilan sosial, ketahanan pangan, kesehatan, perekonomian, sampai kedaulatan negara. Jadi apresiasi setinggi-tingginya ya buat beragam pihak ya, termasuk juga kritik dan saran yang bisa jadi masukan buat ngasih solusi terhadap persoalan lingkungan di Indonesia. Nah, literasi tentang fatwa MUI mengenai lingkungan hidup perlu terus diperkuat biar masyarakat ini jadi lebih paham bahwa jaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan juga ternyata teman Pro 2 ya. Nah, data kebencanaan menunjukkan Indonesia ini menghadapi ancaman ekologis yang gak gampang, gak mudah, gak ringan gitu. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, tercatat 3.472 kejadian bencana sepanjang 2024 lalu ya. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.449 kejadian merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, dan juga kebakaran hutan dan lahan. Artinya hampir semua bencana yang terjadi berkaitan sama cuaca, air, iklim, dan juga kondisi lingkungan ya. Kemudian bencana ternyata itu terjadi di sekitar 88% wilayah Indonesia, seperti itu teman Pro 2. Nah, kondisi ini nunjukin kalau persoalan lingkungan bukan sekedar isu global ya, tapi juga udah jadi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah teman Pro 2. Nah, kemudian lahir sejumlah fatwa MUI mengenai lingkungan ini merupakan bagian dari ikhtiar mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan juga menjaga kemaslahatan kehidupan ya teman Pro 2. MUI sendiri udah mengeluarkan sejumlah fatwa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, salah satunya adalah nomor 41 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Nah, fatwa ini ngasih perhatian terhadap perilaku membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai, danau, laut ya, dan juga tindakan membuang barang yang masih punya nilai guna apabila menimbulkan mudarat dan kerusakan lingkungan, seperti itu. Jadi jangan lupa ya teman Pro 2, ternyata ini ada hubungannya sama keagamaan. Jadi jangan dipandang remeh tentang lingkungan hidup ya. Ini bukan permasalahan global, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar kita.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 udah barengan sama Via selama 4 jam terakhir ini ya, di hari Jumat 14 Agustus 2026, bertepatan sama peringatan Hari Pramuka Nasional, teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist nemenin kamu lanjut santai siang. Terus nanti bakal ada sore ceria ya. Sore ceria hari ini bakal ada narsum ya teman Pro 2. Narsumnya seru banget, anak muda Cirebon pastinya ya. Nah, tentang apa nanti tungguin aja. Hostnya nanti bakalan ada Uca sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu ya. Oke deh, akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, V-nya harus pamit. Bye. Selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gratis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng juga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh,

37. Hai Kak, aku Nan. Hai Nan, mau request lagu yang selesai by Sabrina Leonor ya. Thanks, you're well. Thank you di WhatsApp ya. Next ini ada Bundi, katanya selamat siang RRI Pre 2 Cirebon. Siang juga, mau request Semestanya by Kenris. Terima kasih ya Kak, selamat beraktivitas.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96 ribu kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

Kita udah ada di Santai Siang Taman Pradia. Kalau ngomongin tentang UMKM nih, peran orang tua serta tenaga pengajar dalam mengubah semangat wira usaha buat anak muda tuh sangat banget dibutuhkan ya. Udah sangat banget gak tuh. Jadi apalagi Gen Z ya, masih harus banyak banget nih belajar dari para praktisi berpengalaman buat mengoptimalkan ya pengembangan karakter

Z dan milenial ya, dari Poppy Lispiani, pendamping program student company di SMA Al Jannah. Jadi katanya harus berani mencoba hal baru, teman Pro 2. Sebagai anak muda tuh penting banget ya buat punya semangat eksplorasi nih, dan juga keinginan buat nyoba hal-hal baru dalam hidup. Ini adalah masa dimana kita nih sebagai anak muda tuh bisa eksplor banget ya sama minat kita, bakat, dan juga aspirasinya kita. Jadi dengan mencoba hal-hal baru, kita tuh gak hanya memperluas pengetahuan dan pengalaman kita aja ya, tapi juga membuka pintu nih buat pertumbuhan pribadi dan juga perkembangan karir pastinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ketemu ini adalah pilar kreativitas yang enggak terbatas ya teman Trevi. Mengeksplorasi kreativitas itu bukan hanya tentang menghasilkan karya seni aja nih atau proyek inovatif, tetapi juga tentang menemukan cara baru ya buat mencahin masalah, melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan mengubah ide jadi kenyataan. Nah makanya kreativitas ini kan kekuatan yang memungkinkan kita tuh buat mempengaruhi positif di dunia ya perubahannya, nyiptain solusi baru dan juga pastinya sih menginspirasi buat orang lain. Jadi dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, kemampuan untuk mengeksplorasi dan juga mengasah kreativitas adalah aset berharga ya, yang akan membantu anak muda tuh menghadapi tantangan masa depan nih dengan penuh semangat dan juga inovasi.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

setiap perjalanan menuju impian dan tujuan tentu akan melalui rintangan, kegagalan, dan saat-saat sulit ya. Tapi semangat buat terus maju dan pantang menyerah itu adalah kunci ya untuk meraih kesuksesan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, jangan biarkan ya itu meruntuhkan semangat kamu. Tetapi jadikan ya, itu tuh kayak kesempatan buat kita belajar, berkembang, dan tumbuh lebih kuat. Setiap kegagalan adalah batu loncatan ya menuju kesuksesan yang lebih besar. Jadi ya sebisa mungkin sikap pantang menyerah tetap ada ya kalau kita pengen berusaha, teman-teman.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

kegagalan tuh kita jadi lebih siap gak sih ngadepin segala rintangan dalam membangun bisnis dengan semangat yang enggak tergoyahkan. Kita juga gak takut gagal ya. Kenapa? Karena kita punya tekad kuat nih dan meraih impian tanpa membiarkan ya ketakutan itu akan kegagalan menghambat langkah kita. Nah, sikap ini juga nih yang memungkinkan kita untuk berani ya ngambil risiko menghadapi tantangan dengan percaya diri dan terus mencoba bahkan ketika menghadapi hambatan. Jadi itu ya, mudah-mudahan sih dengan langkah-langkah tadi tuh jadi kita bisa lebih siap ya buat jadi wira usaha muda.

Tillemans ya, dengan total nilai transfer 85 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah. Selain itu juga nih sektor penjaga gawang kedatangan Carl Darwell ya dari Leeds United. Dan 3 pemain muda juga didatangkan nih, yakni Tynan Thompson, Kit Margetson dan juga Christian Orozco. Tapi ketiga pemain ini nggak akan bisa segera menembus tim inti ya. Perburuan pemain MU di bursa transfer sejauh ini juga berjalan mulus ya. Keinginan untuk memperkuat lini tengah seiring kepergian Casemiro pada akhir musim lalu dan mencari pelapis Saint Lemons itu bisa tercapai. Jadi dua posisi ini nih diperkuat ya dengan kedatangan Trio Santos, Tillemans dan juga Darlow. MU juga akan sibuk ya pada musim ini sehingga butuh squad yang dalam. Hal ini tuh lantaran The Red Devils nih akan bermain ya di

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: ya, di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Jadi turnamen invitasi dengan tajuk Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini berlangsung ya di Super Shaker Arena Kudus, Jawa Tengah pada 14 sampai 23 Agustus 2026. Tuan rumah Indonesia mengirim dua tim nih, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara untuk bersaing ya dengan 6 kubu lain nih, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Yordania, Hong Kong, dan Arab Saudi. Pelatih Putri Nusantara Takumi Taniguchi ini pengen banget ya hasil maksimal di ajang ini. Karenanya nih menapak podium tertinggi adalah ambisi juru taktik ya asal Jepang itu. Dan sementara ini pelatih Garuda Pertiwi Timo Schunemann ini bertekad ya membawa tim asuhannya tuh tampil di 5 laga. Artinya juru racik strategi 52 tahun itu ingin timnya tuh berlaga ya hingga final. Langkah Indonesia di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini akan diawali oleh Garuda Pertiwi ya dengan menghadapi Arab Saudi pada Jumat hari ini ya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan nih Putri Nusantara bakal melawan Thailand sehari berselang ya pada Sabtu 15 Agustus pukul 15 waktu Indonesia Barat. Garuda Pertiwi berada di grup A ya bersama Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong. Lalu Putri Nusantara tuh bergabung nih di grup B dengan Thailand, Singapura, dan Yordania. Dan dua tim teratas di klasemen ini akan lolos ya ke semifinal. Kemudian pemenang tuh bakal berlanjut ya ke partai final.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

asal Malaysia, Hakim Dennis Ramli ini membidik kebangkitan dalam Moto3 Aragon 2026 ya, setelah gagal nih di GP Inggris. Hakim gagal ya menyelesaikan balapan di sirkuit Silverstone dan ia kecelakaan ya pada lap kelima. Insiden itu terjadi ketika pembalap 19 tahun itu berusaha ya menghindari pembalap lain yang terjatuh. Kegagalan itu membuat Hakim tidak mendapatkan tambahan poin ya. Tapi meski demikian nih, pembalap Ion Credit MC Helmets MSI itu memilih bersikap positif ya dari penampilannya di Silverstone. Hakim mengatakan dirinya berada dalam kondisi baik ya setelah kecelakaan tersebut, dan dia juga merasa punya kesempatan yang cukup nih untuk bersaing di kelompok depan sebelum insiden terjadi. Ya, pembalap asal Kuala Terengganu ini pun memilih segera mengalihkan perhatian ya ke seri berikutnya. Moto3 Aragon dijadwalkan berlangsung ya pada 29 sampai 30 Agustus 2026. Dan saat ini nih, Hakim menempati peringkat ke-8 ya, klasemen Moto3 dengan poin 86 poin. Dan dia juga berada nih di posisi ketiga klasemen Rookie of the Year di bawah Brian Uriarte dan juga Beda Ega.

The Script ini dipastikan bakal kembali ke Indonesia nih tahun depan. Band pop rock asal Irlandia ini akan gelar konser Main in the Arena Tour di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 3 April 2027. Ya, kedatangan kembali Danny Onenok dan teman-temannya ini merupakan bagian ya dari rangkaian tur dunia mereka nih untuk menyapa langsung para penggemar Indonesia. Color

Dalam aslinya nanti The Script juga disebut bakal membawakan materi-materi lagu dari album terbaru sekaligus hits mereka ya, seperti Break Even, The Man Who Can Be Moved, Hall of Fame, sampai Superheroes. Dan gak hanya itu ya, promotor ngebocorin juga nih, gelaran konser ini nih bakal makin meriah lewat penampilan band penampil tamu khusus special guest star ya, yang nama grup

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Distributor nih jatah layar di Odyssey di China. Ini termasuk sekitar 90% ya dari jaringan layar IMAX di China yang tersebar nih di hampir 800 lokasi. Agensi penjualan tiket Maoyan ini memaparkan perolehan box office nih dari penjualan tiket awal alias pre-sale di Odyssey di China ini mencapai 39,5 juta ya, atau kalau dirupiahin 104,4 miliar per 12 Agustus 2026. Kemudian kalau di total nih pendapatan gabungan dari penayangan awal atau preview dengan penjualan tiket awal, maka film ini nih sudah mengantongi ya 91 juta atau 240,5 miliar menjelang perilisan luas film ini di China pada 14 Agustus. Variety juga menyebut Maoyan Pro ini memprediksi pendapatan kotor hari pembukaan itu sebesar 70,4 juta untuk di Odyssey. Dan alokasi layar IMAX ini akan tetap ya dipertahankan meski Spider-Man Brand New Day itu terus ya mencatatkan kesuksesan nih di bioskop-bioskop China. Dan pihak IMAX ini juga menyebut nggak ada ya rencana pengurangan jumlah layar untuk di Odyssey. Wah, keren banget sih ya. Jadi emang layar di Odyssey di China ini 8 kali lipat total layar bioskop di Indonesia.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Sutra Derek Stephen Chow sampai muji loh kemampuan acting The Rabadil Murad saat meranin karakter Yulang nih, penyerang tim sepak bola putri Imei dalam Kung Fu Shaker. Jadi dalam rangkaian tur promosi Kung Fu Shaker nih, Stephen Chow tuh beberapa kali muji ya kemampuan The Rabadil Murad ini selama proses produksi. Jadi ia tuh bilang kalau Jill Rabe tuh merupakan aktris yang sangat imajinatif ya, selalu ngasih kejutan dalam setiap penampilannya. Seperti diberitakan Saina juga nih pada Senin 10 Agustus, Stephen Chow juga nih menilai salah satu keunggulan Jill Rabe itu adalah kemampuannya ya, membawakan komedi dengan pembawaan yang santai. Jadi ia tuh emang gak butuhin terlalu banyak arahan ya buat ngasilin adegan yang menghibur. Stephen Chow juga mengungkapkan kalau dirinya tuh

secara alami ya. Jadi ia tuh melihat kemampuan ini sebagai sesuatu yang selama ini tertutupi ya sama kecantikan Gilraba. Dan menurut Stephen Chow tuh Gilraba terlalu lama ya terjebak dalam citra perempuan cantik. Makanya dia kayak kagum banget ya dan puji akting Gilraba di Kung Fu Shaker.

107,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya mesti udahan nemenin teman Pro 2 semuanya di santai siang. Ntar di sore ceria bakalan ada Uca yang nemenin teman Pro 2 semuanya. Ntar juga bakal ada Kacung dan Jajaka ya, jam 4 sore nanti teman Pro 2. Ya udah kalau gitu, thank you buat yang udah stay tune. Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Barengan sama Uca nanti ya, bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam. Pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu, nemenin sore hari kamu ya teman Pro 2. Dan juga nanti teman Pro 2 akan ada narasumber spesial nih nanti di jam 4 ya, bakal ada Kacung dan Nok nih menuju Mojang Jacaka Jawa Barat 2026. Maka dari itu teman Pro 2, kamu tetap di sini terus di sore ceria 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Teman Pro 2, emang cuaca tuh lagi panas banget ya belakangan ini, dan ini emang kerasa banget sih ya. Dan ternyata ini bukan cuma bikin kita gampang haus, pastinya ini musim kemarau ini mulai berdampak ke tersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon, Teman Pro 2. Nah, saat ini juga ada 8 desa yang dilaporkan ngalamin kekeringan. Bahkan juga nih Pemkab Cirebon itu udah netapin status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan ini sejak 1 Juli 2026. Jadi BPBD Kabupaten Cirebon juga udah catet nih ya, ada 5 kecamatan yang punya potensi tinggi ngalamin krisis air bersih. Itu ada Klangenan, Gegesik, Sedong, Ngundu, dan Gempol. Nah, untuk laporan yang udah masuk juga ini diantaranya tuh berasal dari Gegesik, Klangenan, juga Sedong juga nih. Nah, sebagai langkah cepat ini juga BPBD ini udah ngedistribusiin 24 ribu liter air bersih ya ke sejumlah titik. Dan air ini juga dikirim pakai mobil tangki buat ngebantu memenuhi kebutuhan warganya, Teman Pro 2. Nah, tapi nih Teman Pro 2, pemerintah itu gak cuma ngandelin bantuan tangki ya, ada juga usulan pembangunan 10 titik sumur bor supaya masyarakat ini punya sumber air yang lebih berkelanjutan pas kemarau dateng ya, saat ini berarti ya. Jadi emang kalau daerah kamu, Teman Pro 2, airnya itu mulai berkurang, jangan disepelein. Kamu mulai gitu sekarang lebih bijak ya pakai airnya, karena emang di tengah cuaca panas kayak sekarang gini, setetes air itu ternyata pastinya tuh punya arti sendiri ya, Teman Pro 2. Jadi di tempat kamu sendiri, Teman Pro 2, kondisi airnya aman kah, apa sudah mulai rasanya itu susah ya? Coba cek sekitar kamu, siapa tahu ada tetangga yang juga sedang membutuhkan ya, Teman Pro 2.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa

Kawasan Sekerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar hias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: سوري ترياك
1: Mio 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang tadi Uca udah bilang nih di sore ceria hari ini, ini udah ada kedatangan tamu yang pastinya keren banget nih ya. Uca sapa dulu, mungkin boleh sekalian perkenalkan diri kalian dulu ya. Dari kakak siapa nih? Silahkan.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, Kulanun Wong Cirebon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Arakib, Jajaka Kabupaten Cirebon. Biasa dipanggil Rakib.
1: Rakib. Oke, selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanun Wong Cirebon. Sampurasun wargi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Nok Nadia Sri Nurulandari yang saat ini menjadi finalis Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2026.
1: Baik, luar biasa sekali ya teman Pro 2. Dan juga ini teman Pro 2, kita tuh mau ngebahas topik sore ini, yaitu menjaga tradisi mengukir prestasi menuju Mojang Jajaka Jawa Barat 2026. Dan buat kamu teman Pro 2 mungkin nanti mau bergabung nanya-nanya ke kakak-kakak Kacung dan Nok ya, berarti ya itu ya, Kacung dan Nok ya. Kamu bisa lewat kanal YouTube kita. Di situ ada visual kita di situ, yaitu channel RRI Cirebon, ataupun kamu mau chat di WhatsApp bisa di 0811 2020 937. Mungkin nanti nih sekarang Uca mau langsung nanya aja nih ya ke kalian nih. Aktivitas terbaru hari ini mah siaran ya. Sekarang ini lagi sibuk apa sih kalian ini?
2: Dari ladies first dulu, Kanadia.
3: Kalau saya sendiri teh, aktivitas saya merupakan mahasiswa aktif sekarang di Universitas Brawijaya, prodinya agribisnis, dan saat ini kita lagi sibuk-sibuknya ya Kang ya, prepare untuk
2: Mojang Jajaka
3: Jawa Barat, seperti itu.
1: Wah, keren banget sih. Kalau Mas Rakib?
2: Iya, aku sendiri sekarang tuh sudah bekerja, teh. Kebetulan lulus tahun kemarin, 2025. Dan sebelumnya

0: kalau sebelum lulus tuh pernah kesini juga waktu itu.
1: Pernah kesini ya?
0: Ngeriset buku, terus ya kolaborasi dengan RRI lah.
1: Sama Kak Gina kalau nggak salah.
0: Kak Gina, betul. Ya, ya. Sekarang tuh udah bekerja di peternakan. Oh, Anda punya peternakan.
1: Alhamdulillah. Jadi,
0: tadi pagi-pagi tuh ke peternakan dulu saya. Sebelum akhirnya ke dinas, terus belajar ngewayang dan seterusnya.
1: Luar biasa. Sibuk sekali ya, jadwal-jadwalnya ya. Tapi sekarang juga udah jadi ada prestasi baru lagi. Betul. Akhirnya kamu kesini lagi ya.
0: Betul.
1: Keren banget sih Rakib. Dan juga mungkin ini apa arti penting sendiri ya, kebanggaan tersendiri saat kalian ini sekarang udah punya gelar Kacung dan Nok bagi kakak-kakak ini. Dari Kak Nadia mungkin?
2: Boleh. Kalau bagi Nadia sendiri, dari kecil kebetulan suka seni, terutama daerah mempunyai minat sendiri. Dari kecil sudah di bidang tari ya. Sampai sekarang alhamdulillah makin dikembangin, makin cinta budaya Cirebon juga. Dan salah satunya mungkin sebagai Nok ya, kita harus melestarikan dan juga mengembangkan potensi dari daerah kita sendiri bagi pariwisata dan juga budayanya. Dan sampai sekarang juga alhamdulillah teh sekarang lagi belajar main kecapi untuk nanti persiapan di Mojang Jajaka Jawa Barat.
1: Itu kamu bagi waktunya gimana? Kamu kan masih kuliah ya kalau nggak salah.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Semester
2: 6.
1: Semester 6. Wow, itu tuh di luar kota juga kan?
2: Betul.
1: Di Malang itu berarti.
2: Betul.
1: Itu gimana bagi waktunya kamu?
2: Kebetulan
1: penasaran nih.
2: Kebetulan untuk Noknya sendiri itu kan dari tahun 2021 ya. Lalu berkegiatan aktif juga di Kabupaten Cirebon. Lalu untuk berkuliah aktif sendiri kita pulang pergi Malang juga Cirebon. Dan akhir-akhir ini 6 bulan terakhir saya stay domisili di Jakarta sebenarnya untuk mengikuti program magang. Lalu setelah selesai magang pulanglah ke Cirebon. Lalu ada sebuah tunjukkan ya, ataupun kompetisi di Jawa Barat dan alhamdulillah dipilih untuk mewakili Kabupaten Cirebon. Dan mohon doa dan dukungannya untuk kami ke Mojang Jajaka Jawa Barat di bulan ini. Seperti itu Teteh.
1: Oke, berarti kamu masih suka bolak-balik ke kampus juga?
2: Kalau untuk ini belum sih,
1: belum
2: ya? Karena belum ada semester baru kan ya, semester 7
1: masih libur.
2: Betul, masih libur.
1: Oke. Dan kalau untuk Mas Rakib sendiri, arti penting gelar ini, gelar Kacung dan Nok ini apa?
0: Ya menurut saya Kacung dan Nok atau Mojang dan Jajaka ini merupakan sebuah tuntutan kewajiban ya Teh. Atas dasar kesadaran kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab moral untuk bisa melestarikan dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Saya sendiri dari dulu merasa bahwa budaya kita tuh kenapa sih tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Bahkan anak-anak muda saat ini tidak banyak interest gitu, ketertarikan kepada budaya dan wisata itu sendiri. Maka dari itu saat ini juga saya sedang mendalami dan mengadvokasikan dalam social project saya, yaitu perkembangan budaya dan wisata berbasis AI. Jadi nanti kita mengemas suatu budaya dan wisata dalam produk AI yang bisa dinikmati dan menarik untuk semua kalangan usia, termasuk untuk anak muda.
1: Berarti gitu. Itu salah satu motivasi kamu juga ya untuk memperkenalkan Cirebon ini ya.
0: Betul.
1: Ke seluruh Indonesia. Dan menurut kamu juga nih, tantangan atau rintangan apa yang paling menguji mental nih selama tahapan seleksi di tingkat kabupaten ini? Mungkin dari Mas Rakib dulu.
0: Kalau kabupaten sebenarnya udah ya Teh.
1: Udah ya, kan udah ya. Itu tantangannya susah gak sih?
0: Nah, dulu sih ya sih gitu Teh. Karena kan kita dulu sempat karantina dulu. Kita dicekoki gitu ya, materi-materi yang dari pemateri kepribadian, budaya, wisata, sejarah Cirebon harus tahu semua tuh. Nah, di sanalah kita harus mampu mencerna materi-materi yang mungkin itu nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya kan. Kita pengen jadi apa tiba-tiba harus menerima berbagai materi yang ya gimana sih kita sebagai nonoman panutan, ikonnya anak muda di Kabupaten Cirebon kan harus ngerti semuanya dong. Masa sebagai nanaman panutan yang ngerti semuanya. Makanya kita harus mendalami materi-materi itu. Dan itu menurut saya yang paling penting sih.
1: Berarti juga ini pembekalan materinya ini juga pastinya berkesan ya buat wawasan kalian sendiri ya. Oke. Dan juga apa ada perbedaan antara ekspektasi awal kamu nih, awal kalian saat mengenal dunia Mojang Jajaka ini dengan realita yang sekarang udah kalian jalanin ini? Mungkin dari Kak Nadia dulu.
2: Mungkin bagi saya ceritakan tentang Nok dan Kacungnya ya, sebagai Mojang Jajaka Jawa Barat perwakilan dari Kabupaten Cirebon. Perbedaannya mungkin sangat dirasakan ya, Kang Rakib ya. Gimana sebelumnya mungkin kita lihat, oh berarti kalau jadi Nok Hacung itu harus seperti ini, seperti itu. Dan realitanya emang seperti itu, tapi kuncinya satu, yang penting kita mau belajar. Kita mau belajar lebih mengenal daerah kita sendiri, dan kita mau jadi representatif generasi muda yang mau nih melestarikan dan juga belajar lagi budaya kita. Kita bangga sama ada ke banyak banget ya budaya kita ya, apalagi di Cirebon gitu ya, banyak sekali, luar biasa, dan banyak orang yang belum tahu, bahkan generasi muda lebih tertarik budaya lain seperti itu, bahkan belum mengetahui daerah sendiri potensinya seperti apa, seperti itu sih. Pasti ada yang dia sangat-sangat signifikan ya.
1: Betul, apalagi anak-anak muda sekarang mungkin kurang banyak mengeksplor kotanya sendiri ya. Betul. Kota sendiri dulu nih di Cirebon Raya ini ya. Dan kalau pertama kali dipasangin sama tandem delegasi ini nih, bagaimana kesan pertama Mas Rakib dulu mungkin terhadap Nadia? Terus sebaliknya nih boleh.
0: Sebelumnya nambahin yang tadi dulu ya dikit ya. Tadi kan kita ngebahas tentang ekspektasi awal.
1: Sebenarnya awal
0: kita mikir, oh sebagai Mojang Jajaka atau Nok Hacung ini harus ganteng nih, harus rapi, harus tinggi. Itu iya, itu benar. Tapi di lain itu kita juga harus bisa B yang lain, itu kan brand, itu kan beauty ya, kita penampilan. Tapi ya kita juga harus punya brain, apa isi kepala kita, termasuk the brave, behavior, etika, sopan santun, dan semuanya itu. Dan ternyata ekspektasi kita yang tadinya cuma melihat tampan dan cantik itu terbantahkan oleh ternyata di dalamnya kita harus pintar juga loh, dalamnya kita harus banyak baca loh, dan seterusnya gitu. Tuh, kalau tadi yang kedua apa sih?
1: Kalau ekspektasi, kok ekspektasi lagi ya? Ini kamu tadi gimana kesan pas dipasangkan sebagai tandeman delegasi nih kalian berdua ini? Gimana pertama kali ini?
0: Pertama kali, ketiga kali. Ini sangat gak nyangka sih Tessa.
1: Oh iya.
0: Karena saya bisa berpasangan dengan sosok yang inspirasional banget gitu. Cantiknya iya, pinternya iya, tinggi juga kan.
1: Aduh, manis ya daging
0: soalnya. Manis juga. Boleh lah. Itu sih Teh, pinter juga Nadia. Jadi bisa saling melengkapi lah.
1: Tapi sebelumnya emang belum kenalan? Belum kenal satu sama lain?
0: Hai, belum kenalan.
2: Belum.
0: Ya. Kebetulan kita tuh di Nok Hacungnya beda tingkatan.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu. Ada tingkatan-tingkatan.
0: Ada tingkatannya
1: gitu,
0: betul.
1: Dari Nadia sendiri gimana Nadia?
2: Dari Nadia sendiri pertama kali ketemu sama Kak Rakib ya. Orangnya sangat kritis Teh. Sangat merepresentasikan generasi muda yang harusnya mempunyai sifat seperti itu ya. Sangat kritis dan jadi Nadia terpanci untuk mau belajar lagi untuk bisa mendampingi dia gitu di Jawa Barat nanti seperti itu. Tapi Kang Rakib sangat luar biasa sih soal ini kita
1: ya?
2: Betul, karena beliau juga lebih tua ya,
0: lebih dewasa.
2: Ya, jadi waktu Nadia, jadi Nadia juga belajar banyak banget setelah ketemu Kang Rakib.
1: Kalau bangun chemistry kekompakan kalian tuh gimana? Mungkin dengan perbedaan usia, enggak jauh ya. Itu bangun chemistry-nya gimana sih kalian?
2: Mungkin kalau awal-awal kita by chat dulu ya. Dan Nadia juga sih yang chat pertama ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Dari Nadia sih kita meskipun tidak bertemu tiap hari, kita minimal ada komunikasi tiap harinya. Terus segala sesuatunya harus didiskusikan terlebih dahulu seperti itu, supaya tidak ada miskomunikasi ataupun lebih kuat lagi lah chemistry kita untuk persiapan ke sana seperti itu sih.
1: Tapi so far ada perbedaan pendapat gitu gak sih di antara kalian?
0: Kalau itu ada aja sih
1: ya. Tapi ada aja jalan tengahnya juga jalan ya tengahnya. Tapi oke. Dan mungkin hal apa dari karakter pasangan pasangannya yang paling dirasain untuk ngelengkapin kekurangan masing-masing pas bertugas ini?
0: Kalau dari aku sih Nadia teliti banget gitu ya. Di tengah-tengah saya yang mungkin banyak kesibukan yang lain yang kadang hal-hal kecil ini terlupakan gitu. Tapi Nadia bisa mengingatkan. Siapin besok ini ya. Nah, itu saling melengkapi menurut saya.
2: Kalau dari Nadia sendiri, Kang Rakib itu sebagai pelengkap informasi Nadia ya. Jadi kalau misalnya Nadia nggak tahu, Kak ini apa sih, Kang ini apa gitu, pasti beliau nimpalin ini, gitu, seperti itu. Karena bagaimanapun Nadia juga harus lebih belajar ya sama yang lebih dewasa.
1: Pengalamannya udah nggak diraguin lagi.
2: Betul, pengalaman beliau sudah sangat luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Oke. Balik ini kita ke tema nih. Menurut kamu, menurut kalian, apa makna esensial sendiri dari tema kita hari ini, yaitu ngejaga, menjaga tradisi mengukir prestasi? Menurut kacamata kalian nih, dari Mas Rakib sendiri.
0: Oke, kalau dari saya, kalau di sila Sunda ada pepatah hanaguni hanamangke, tan hanaguni tan hanamangke. Adanya hari ini adalah karena adanya masa lalu. Begitupun sebaliknya, adanya masa lalu itu menghasilkan yang adanya hari ini. Maka dari itu tradisi dan kebudayaan itu adalah martabat bangsa gitu. Kalau kata Cipun, martabat bangsa. Kalau sekarang kita martabat bangsa. Jadi masa kebudayaan kita, bahasa kita, tari-tarian kita, kesenian kita itu nggak kita ketahui gitu. Kesenian kita itu nggak kita pelajari, bahkan nggak tahu sama sekali tuh tari-tarian Cirebon, musik, alat musik Cirebon dan seterusnya lah ya, kebudayaan-kebudayaan dan wisata bahkan, ya itu sangat disayangkan gitu. Hal-hal yang kita miliki tidak kita cerna, tidak kita dalami, malah kita mendalami dan mencerna hal-hal yang di luar kita bahkan. Itu budaya-budaya K-pop mungkin, mohon maaf, atau mungkin ada musik-musik seni-seni yang ya di luar daerah kita itu kita cerna. Tapi sedangkan alat musik atau kebudayaan yang ada di wilayah kita itu tidak kita maknai gitu. Itu sih yang menurut mendorong saya juga ikut terjun dalam ajang ini.
1: Ajang gitu. Ini. Oke. Kalau dari Nadia sendiri?
2: Kalau dari Nadia sendiri, kenapa sih kita harus menjaga ya tradisi kita, karena itu merupakan warisan budaya deh. Dan merupakan, kalau misalkan bukan kita, siapa lagi? Betul. Gitu. Apalagi Nadia sendiri dari ujung Cirebon, ujung Jawa Barat juga, itu berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Dan mereka tuh masih sering ya mungkin ya ada bertabrakan adaptasi dengan budaya Jawa Tengah dan juga Jawa Barat seperti itu. Gimana kita sebagai generasi muda bisa nih memilih dan juga minimal dari diri sendiri, hal kecil yang kita lakukan tuh bangga sama budaya kita, bener, tradisi kita. Kayak mungkin ada anak muda di sana, eh ini mah bukan kebiasaan aku, bukan tradisi aku, soalnya ikut yang sebelah gitu. Oh enggak kok, kita tuh punya ini, punya itu, kita kaya banget tradisi kita. Bahkan kita harusnya bisa belajar lebih lagi ya Kang ya. Kalau bisa misalnya kita ada tarian ataupun lagu, kita bisa menghafal dan juga menjadi kebiasaan sehari-hari seperti itu. Misalnya kita nih sekarang yang menjadi tren itu mungkin tari topeng mungkin ya, tari topeng. Kita bisa nih belajar lagi, terus juga kita bisa explore lagi gerakan-gerakannya, artinya apa sih sebenarnya tradisi seperti ini tuh. Terus juga ada kebudayaan yang dari daerah mana, mungkin masih di daerah Cirebon khususnya ya, kita belum ketahui. Sekarang banyak banget informasi yang bisa kita dapat juga ya Teh ya, di internet, website dan yang lain yang tentunya valid gitu informasinya. Kita bisa ulik di situ. Dan Nadia sebagai Nok juga sebagai generasi muda pengen nih ngajak teman-teman untuk minimalnya bangga sama budaya kita, tradisi kita, karena di luar sana jarang loh ada yang punya kebudayaan dan tradisi yang kayak kita.
1: Benar banget. Apalagi Uca juga ngerasa ya pas udah pindah ke Cirebon tuh masih ada tradisi-tradisi yang emang dijaga di sini. Betul. Kayak contohnya kemarin kayak Rebo Kasan itu. Betul. Ya salah satunya ya. Itu juga keren banget karena di Uca sendiri kayaknya enggak ada ya tradisi-tradisi kayak gitu ya di daerah aku sendiri gitu. Nah, ini juga Cirebon ini kan kayak akan seni ya, sejarah keraton sampai kulinerannya itu kan juga ya, potensi tradisi mana nih yang paling ingin kalian gaungkan gitu ke tingkat Jawa Barat? Mungkin siapa nih?
0: Nadia dulu.
1: Oke, boleh.
2: Baik,
1: Nadia.
2: Kalau Nadia sendiri karena basic Nadia di kesenian, terutama tari juga, kebudayaan, Nadia senang banget nih untuk bisa belajar lagi dan lagi kebudayaan Cirebon tentunya, dan lebih luas lagi Jawa Barat. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menilai, teh, merasakan, oh kita kaya banget ya dengan tarian ini, padahal ada maknanya loh, gerakan seperti itu ada maknanya, ada asal-usulnya seperti itu. Dan juga kebudayaan, teh, menurut Nadia di Cirebon tuh luar biasa ya, seperti ada Rebo Bekasan tadi, nggak semua daerah punya, terus juga ada tradisi ngapem juga, kita udah tahu belum?
1: Belum lagi.
2: Kita bisa cari bareng-bareng ngapem juga ada, kayak luar biasa banget ya ada, dan banyak orang belum tahu seperti itu.
1: Betul. Jadi, apalagi buat orang-orang luar yang pindah ke sini ya Nadia.
2: Betul. Jadi kita bisa nih ngajak orang-orang untuk lebih bangga lagi gitu ya sama budaya kita, tradisi kita seperti itu. Jadi kita lebih ibaratnya bisa lebih bangga, oh aku dari Cirebon loh, punya banyak banget budayanya, tradisinya. Main yuk ke Cirebon.
1: Oke, mau dong, nanti ajak aku ya.
2: Boleh.
1: Kalau dari Mas Rakib gimana?
0: Dari aku sendiri teh, karena tadi udah dibahas tentang budaya dan wisatanya, aku ke kuliner nih teh.
1: Kamu lebih ke kuliner.
0: Tahu nggak teh ada makanan yang digoreng tanpa pakai minyak.
1: Apa? Oh, pakai pasir bukan sih?
0: Ah, betul. Itulah salah satu makanan tradisional khas Cirebon. Namanya kerupuk malarat ya. Beberapa hari yang lalu lah saya langsung mendatangi ke sana. Itu benar-benar saya ngerasain teh gimana caranya memanggang di poyan kenelanya tanya di apa di poyan kenel bahasa Indonesia dijemur
1: oh, nah,
0: jadi si adonnya itu dijemur dulu baru digoreng itu pakai pasir pasir hitam tapi itu bersih katanya hanya digarang makanya jadilah dimakan dan dimakannya enak banget loh teh itu kayaknya kerupuk yang terenak yang pernah saya makan teh. Karena kan biasanya kerupuk tuh ya udah kerupuk gitu ya. Tapi ini kerupuknya ada rempah-rempahnya gitu.
1: Tapi itu harus pakai jenis kerupuk tertentu nggak sih?
0: Nah itu ada bahan-bahannya sih, kayak ada acinya, tepungnya, dan kalau di sana tuh dia ada racikan khasnya yang membedakan dari kerupuk yang lain. Jadi makanya harus dicobain deh, teh. Main ke Gunung Jati teh nanti.
1: Ya udah nanti ya. Dan itu ngurangin minyak ya, jadi
0: ngurangin minyak
1: pastinya.
0: Dan sehat teh itu.
1: Hah? Iya sehat. Iya pastilah, karena kan nggak ada minyaknya.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Dan kalau dari kalian sendiri strategi kalian apa sih biar kebudayaan dan kearifan lokal Cirebon ini nggak dipandang kuno atau ngebosenin gitu ya oleh rekan-rekan kita anak-anak muda Gen Z nih. Dari Kak Nadia dulu mungkin.
2: Boleh. Tentunya biar kita nggak bosen kita harus bisa berdampingan sama perubahan generasi sekarang ya dan juga perkembangan zaman kita. Tentunya dengan advokasi kita yang bawa juga ke Jawa Barat. Dengan didukungnya Nadia, advokasi Nadia juga Kak Rakib. Kak Rakib juga bisa meluruskan nih antara kebudayaan kita dan juga teknologi nantinya yang bisa diselaraskan ke depannya seperti itu. Jadi anak muda tuh tetap bisa loh belajar dan juga tahu tentang budaya kita seperti itu sih Teh.
0: Ya, specifically gini Teh, kita kan di era percepatan arus transformasi dan digitalisasi termasuk dengan perkembangannya AI masuk lagi udah sidens 2.0 ada sidens 2.5 kita makin dunia ini kayak mainan gitu loh. Kita dibikin orang tapi orangnya nggak kayak gitu nah maka dari itu benar tepat dengan advokasi saya bikin AI tapi dalam budaya dan wisata kita punya multi platform deh. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook dan ada saluran WhatsApp termasuk website yang kita bikin untuk advokasi di Jawa Barat nanti. Dan sampai saat ini sudah kurang lebih 20 hari ke belakang setelah dibuat multi platform itu. Sekarang udah kurang lebih 60.000 orang yang melihat.
1: Aku juga nanti kirimin ya.
0: Boleh deh. Pokoknya menarik banget ya. Jadi kita bisa bikin sejarah dan budaya tapi ya pakai AI gitu.
1: Iya.
0: Keren banget.
1: Nah, itu coba kamu kasih tahu dong melatar belakangi kamu ya Ragil. Kenapa kamu tertarik gitu dalam pemanfaatan AI ini?
0: Ya itu sih pertama karena kesadaran deh, awalnya kesadaran. Kita tuh anak muda tapi anak muda yang cinta dan suka budaya tapi nggak bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang berkembang.
1: Betul.
0: Dan ternyata ini juga nggak dipakai oleh kabupaten kota lain.
1: Iya. Berarti kamu juga udah riset juga ya?
0: Udah riset juga. Dan di ajang ini ternyata teman-teman di kabupaten kota yang lain tidak pakai itu. Alhamdulillah nih saya pribadi ya di kabupaten Cirebon ini pakai ini. Keren. Ini senjata yang bagus ya. Tadi ya teh, kita nggak monoton gitu. Kita bisa bikin efektivitas pembuatan edit, audio visual, dan voice over itu dalam ya mungkin beberapa menit aja gitu. Tapi ya tadi kita harus tahu prompt-nya nih, harus tahu bikin gimana. Itu juga sebenarnya membelajarnya cukup lama gitu. Karena dulu background saya kalau tadi nyinggung latar belakang, sering menggunakan AI dalam kehidupan saya bikin artikel. Gitu, kebetulan saya sering bikin artikel.
1: Jadi prompt-promptnya tinggal kamu kembangin lagi ya. Nah, kalau kamu memandang potensi itu AI itu terhadap generasi muda dalam mengadopsi teknologi yang kamu buat ini, nggak buat ya? Kamu apa ya namanya? Inovasikan itulah ya. Itu tuh positif berarti sejauh ini.
0: Ya, kata Mas Wapres sih positif. Jadi saya ngikut aja lah. Tapi emang kita harus bisa berseiringan loh Teh. Kita nggak bisa nolak apapun yang datang.
1: Betul.
0: Kalau dilihat positif dan negatif pasti ada positifnya ada negatifnya.
1: Benar.
0: Gimana kita bisa mampu mengelaboraskan hal tersebut agar bisa positif juga.
1: Oke. Dan juga aku mau nanya dong ke Nadia, ini kan tadi latar belakang kamu berarti di bidang agribisnis juga ya Nadia ya. Apa yang membuat kamu nih tertarik mendalamin sektor pertanian dan agribisnis sendiri, Pak Nadia?
2: Oke, kita tahu nggak kalau pertanian tuh bisa jadi salah satu daya tarik dalam pariwisata. Sudah tahu ya?
1: Dikit ya Nadia.
2: Nadia tertarik banget ya. Jadi mungkin generasi sekarang tuh apa ya, berkurang ya minatnya terhadap pertanian, karena mungkin mindset mereka kayak kerjanya kotor, terus langsung ke ladang, panas-panasan seperti itu. Padahal di agribisnis itu bukan hanya di ladangnya saja, di lahannya saja seperti itu. Kita bisa loh mengolah potensi lokalnya seperti yang kita bawa juga nanti ke Jawa Barat, mengolah potensi lokal.
1: Juga bawa ke Jawa Barat.
2: Betul. Mengolah salah satu potensi lokal di sebuah desa yang nantinya bisa jadi agrowisata ataupun community yang masyarakat tuh kuat untuk bisa berdaya sendiri dan juga memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya itu mangga Gedong Gincu. Teteh udah pernah coba?
1: Belum.
2: Oh, kita harus kesana.
1: Iya udah.
2: Betul.
1: Ajak aku.
2: Gimana cara Nadia kolaborasinya dan juga memanfaatkan peluang tersebut gitu. Nadia kolaborasi dengan KWT, kelompok wanita tani. Teteh, kita harus aktifin dulu nih masyarakatnya untuk bisa aware dan juga apa ya, mungkin peduli ya sama lingkungan sekitar. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Masa mangga mau dibuang begitu aja, mangga sebanyak itu. Kita olah bareng-bareng, kita diversifikasi produknya dan juga gimana pemasarannya, dan juga bisa lebih dikenal lagi di luar Cirebon, terutama mungkin bisa lebih ke mendunia seperti itu. Kapan-kapan kita main ke Desa Belawak di sana.
1: Berarti emang jurusan kuliah kamu ini juga bermanfaat ya ternyata. Betul. Ya buat kamu saat ini. Dan ini kan juga dari pengalaman kamu juga menjadi wakil satu no Kabupaten Cirebon ini ya, sampai menjadi delegasi ke tingkat provinsi ini, transformasi apa mungkin Nadia yang paling kamu rasakan sekarang?
2: Dari kepribadian Nadia sendiri sih, mungkin ya, kita harus lebih menjaga lagi dan juga kita mempunyai apa ya, dalam diri Nadia tuh kayak, ih Nadia tuh udah Nok Cirebon loh, Nadia tuh harus bangga meskipun Nadia ditempatkan di mana, mungkin sekarang kuliah di Malang. Nadia masih bangga dengan ada Cirebon, masih bangga budayanya, pariwisatanya, dan juga anak muda yang sangat luar biasanya seperti itu teh. Karena dimanapun kita berada, tetap aja kita membawa nama daerah sendiri, karena nama baik sendiri seperti itu. Dan mungkin yang dirasakan Nadia lebih bener ya, mungkin di pas Nok itu, Nok Kacung, kita dapat materi pembekalan yang pasti impactnya kerasa banget ya, dari kepribadian kita, gimana cara kita berhadapan dengan orang lain meskipun berbeda dengan budayanya, kayak mungkin Jawa Barat dan juga Jawa Timur seperti apa. Itu bisa loh, kan ada perbedaan antara orang Sunda mungkin ya sama orang Jawa. Oh seperti ini ternyata ya, kita banyak banget bisa belajar juga, dan juga mereka juga menilai, oh orang Jawa Barat seperti ini ya, orang Cirebon seperti ini ya, seperti itu.
1: Bang, itu sama Cirebon juga ya, ada perbedaan sendiri kan ya, Cirebon.
2: Betul,
1: oke oke. Dan juga ini juga mungkin tadi untuk Mas Rakib tadi kan, untuk inovasi dan teknologi AI ini kan bisa diaplikasikan secara sederhana ya, dalam mengenalkan dan mendokumentasikan budaya lokal. Nah kamu itu berarti ya itu cari tahu sendiri aja, atau ikut-ikutan workshop itu atau apa gitu?
0: Sebenarnya dalam proses pembuatan proyek ini ada beberapa tahapan ya teh. Pertama saya riset dulu. Riset itu kan kita untuk mendapatkan suatu gagasan yang nantinya akan dibuatkan dalam sebuah prompt, itu harus riset dulu tuh ke, waktu itu kita pernah ke Sunan Gunung Jati, ke Sunan Gunung Jati, ke Gunung Jati. Di sana kan kita ke kerupuk melarat, kita cari tahu tuh kerupuk melarat tuh bahan-bahannya apa aja. Itu bisa jadi data tuh teh. Kemudian yang kedua, saya juga bikin konten tentang di Gunung Jatinya, sejarah Sunan Gunungnya itu seperti apa sih dulunya, sejarah Cirebon, ternyata oh dulu tuh Cirebon tuh masih apa, banyak pepohonan segala macam lah dulunya ya, ada Pangeran Cakrabuana dan seterusnya dan seterusnya, banyak lah. Nah itu tuh data-data itu tuh dijadikan sebuah riset, poin-pointer, dan nanti itu dibuatkan sebuah prompt. Prompt jadi diaplikasikan lah dalam AI, jadi sebuah video.
1: Nah itu hasilnya bisa teman produl lihat di mana sih?
0: Boleh, kita akun Instagramnya ada Budaya Wisata Jabar Istimewa. YouTube-nya juga sama, Budaya Wisata Jabar. Facebook ada Budaya Wisata Jabar, TikTok ada Budaya Wisata Jabar.
1: Itu udah aktif menggunakan
0: aktif semuanya.
1: Prompt kamu itu, AI. Betul. Itu oke, luar biasa sekali ya. Dan juga berarti ini menurut kalian bagaimana juga nih peran Mojang Jajaka lagi dalam mendukung promosi produk UMKM dan destinasi wisata baru di Kabupaten Cirebon sendiri, menurut kalian gimana perannya nih? Peran kalian nih?
0: Iya, kalau menurut saya sendiri tadi teh ya, dengan advokasi saya yang tentang teknologi dan AI, di sana juga ada UMKM yang dibuat dalam AI teh.
1: Oh iya.
0: Makanya seru banget kalau ada kesempatan nonton ya teman-teman Pro 2. Ada empal gentong, itu dibuat dalam AI.
1: Gimana tuh?
3: Gimana itu?
0: Maksudnya videonya ya, pembuatannya bukan kebal gitu. Susah dong. Nah, kita ada orang yang bikin video dengan setelah di riset dan seterusnya, kita buatkanlah corona dan jadilah video orang lagi bikin empal gentong. Seterusnya juga ada orang lagi bersantap, ada tempat-tempat wisata khas empal gentong di sana. Jadi AI ini sangat plural lah dan majemuk gitu. Kita bisa menjangkau berbagai lapisan, berbagai sektor wisata, termasuk UMKM dan kuliner. Yang itu juga bisa kita marketingkan gitu dalam AI tersebut.
1: Berarti paling tantangannya di orang-orang yang udah lanjut usia aja ya, ngajarin mereka aja ya.
0: Betul.
1: Sama device-nya mungkin ya.
0: Device-nya juga sih? Ya kita harus
1: kalian yang harus turun langsung ya. Oke. Dan teman produser, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai tema kita hari ini, menjaga tradisi mengukir prestasi menuju Mojang Jajaka Jawa Barat 2026. So tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kan.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong, salah gak dimarahin, bingung gak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu
1: jam 4 sore English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: سارة ترياء
1: Mion 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria ya, bareng narasumber kita yang hebat-hebat ini nih. Ada Mas Rakib dan Kak Nadia ya. Kak Gina tadi pengen gara-gara abis ngomongin ya. Dan ini mungkin Uca langsung nanya aja nih ya, sejauh mana persiapan yang udah kalian jalani nih untuk melangkah maju ke Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2026. Dari Mas Rakib dulu.
2: Kita tuh teh sebenarnya udah panjang banget ini tuh ya. Kayak udah akhir tapi belum akhir banget kan. Masih ada gongnya nih. Kita udah mungkin persiapan 2 bulan lah ya. Dari bulan apa waktu itu? Mei. Juli lah gitu. Ya, sekitar segituan lah teh. Itu mulai dari awal kita pemasangan, terus ada photoshoot, terus ada fitting baju segala macam. Buat kemarin terakhir tuh kita pintar anggun teh. Pintar Nangun tuh ya kayak pembukaannya gitu lah, shushing ceremony dari Mojang dan Jajaka Jawa Barat. Jadi ya prosesnya udah sekitar 2 bulanan ini gitu.
1: 2 bulanan gitu. Dan itu sampai bulan?
2: Itu sampai final tuh tanggal 22 Agustus. Ya teman-teman boleh lah nonton.
1: Padet berarti ini lagi jadwalnya ya, lagi padet-padetnya ya kalian. Oke. Dan juga mungkin aspek apa sih yang paling diasah dari kalian sendiri dalam sesi pelatihan ya mungkin ya. Kalian masih pelatihan-pelatihan gak sih berarti?
2: Kemarin tuh terakhir.
1: Udah. Ya. Oh udah berarti.
3: Beberapa pembekalan ya. Produk Jabar.
1: Oke. Ini cuma mau bahas lagi ke Cirebon kali ya, seputar budaya kebudayaan Cirebon nih. Menurut kamu kalian nih apa nilai khas atau keunikan karakter budaya Cirebon sendiri yang ngebedain delegasi Kabupaten Cirebon sendiri dari kota atau kabupaten lain di Jawa Barat ini? Dari Kanadia mungkin?
3: Cirebon mungkin. Kita, saya sendiri bisa kasih satu kata yaitu beragam. Karena Cirebon tuh banyak banget ya budaya-budaya yang masuk dari China, terus juga budaya Sundanya juga, Jawanya. Jadi kita percampuran tapi tuh titik kumpulnya di Cirebon. Jadi kita bisa menyatukan budaya-budaya yang ada di satu titik Cirebon. Dan itu jadi satu khas Cirebon sendiri, Cirebon. Seperti itu sih Teh. Mungkin Teh belum tahu sejarahnya, mungkin Cirebon pernah didatangi oleh Cina, budayanya, terus juga
1: belum sedalam itu sih.
3: Oh iya, boleh nanti belajar bareng-bareng.
1: Boleh.
3: Dan juga kan kita berbatasan dengan Jawa Tengah yang mayoritas bahasanya Jawa ya. Kita bisa ambil juga ya, mungkin terserap sedikit ya Jawa Tengah.
1: Itu tuh maksudnya Jawa bahasanya berarti.
3: Kenapa?
1: Bahasa Cirebon. Ini
3: bukan,
1: lebih Jawa gitu.
3: Bahasa sendiri, bahasa Cirebon. Inggih, seperti inggih. Terus juga misalkan kita ada salam, misalkan terima kasih, matur suwun. Mungkin kalau Sundanya hatur nuhun seperti itu.
2: Terus kayak tadi awal ada kulanun.
3: Iya. Nah, tapi mungkin belum udah tahu belum. Kita ada salam sendiri kulanun nuhun Cirebon.
1: Kalau bahasa halusnya Cirebon tuh apa sebutannya?
3: Bebasan Cirebon.
1: Bebasan ya. Oke, menarik. Mungkin nanti mau ditambahin?
2: Tambahin teh. Jadi Cirebon tuh ada dua konsep arti teh. Yang pertama tuh ada Cirebon dan ada Caruban. Cirebon tuh berasal dari kata bahasa Sunda. Ci itu cai, Rebon tuh udang. Jadi Cirebon tuh air udang.
1: Cirebon kota udang ya?
2: Karena itu disebut kota udang. Nah, ada versi satu lagi yang nyebutin bahwa Cirebon tuh dari Caruban. Kenapa Caruban tadi seperti yang udah dijelaskan sama Nadia? Percampuran antara kebudayaan Sunda dari kerajaan Galuh dulunya. Termasuk dengan kerajaan Pasundan ya, sama Jawa, kerajaan yang di Jawa waktu itu ada Mataram. Jadi percampurannya tengah-tengahnya di Cirebon. Dan kenapa ini unik tadi? Karena ada percampuran dari Arab, Tiongkok, dan Sunda dan Jawa. Karena ini di perlintasan pantai utara yang strategis teh. Jadi dari Batavia tuh dulunya, itu tuh jalur yang sampai ke Surabaya itu nih jalur kayak kalau dulu ya, kayak jalur emasnya gitu lah ya. Gitu, jadi tadi uniquenessnya itu dari keberagamannya itu, dan itu nggak dimiliki oleh kabupaten kota lain di Jawa Barat.
1: Gitu. Makanya ya kalian keunggulannya sebenarnya dari situ juga.
2: Betul,
1: ya. Oke. Dan juga mungkin gimana sih cara menyeimbangkan antara keterbukaan pada era digital ini atau globalisasi ini, biar kita tuh tetap bisa ngejaga etika atau tata krama tradisi lokalnya, itu gimana sih? Mungkin dari Mas Rakib dulu kali.
2: Boleh teh. Jadi kita tuh sebenarnya salah satu advokasinya dalam AI ini ada di dunia pendidikan. Itu sesuai dengan jargonnya KDM deh. Ada generasi Pancawaluya. Cager, bager, benar, pinter, tersinger. Jadi di dalamnya kita, ya itu pendidikan tuh tidak hanya angka dan nilai di rapor atau di ijazah, tapi tentang bagaimana kita bertata etika, tata krama, dan berkepribadian, termasuk untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan zaman. Zaman yang semakin canggih ini memang di satu sisi percepatan teknologi itu tidak disertai deh sebenarnya secara teori dengan percepatan kemampuan manusianya. Tapi mau gak mau manusia harus bisa menyesuaikan. Gitu.
1: Benar sih.
2: Otak AI ini lebih pintar dari otak manusia, tapi mau gak mau ya kita harus bisa menyesuaikan. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita mengelaborasikan dengan program KDM yang tadi Pancawaluya, cager, bager, benar, pintar, tersinger. Di dalamnya ada cager ya, tentang kesehatan kita. Kita sering banget loh mageran gitu, main scroll HP di kasur dan seterusnya, atau jarang keluar rumah, bahkan jarang interaksi ya. Dari poin cager ini yang masuk ke salah satu apa ya, ya keharusan atau kebiasaan orang-orang Sunda zaman dulu lah gitu. Kita harus menjunjung tinggi cager ini, harus sehat. Bager juga tentang etika, kita harus dengan sama saling sopan santun, saling menyapa dan seterusnya lah, ada pinter, singer, gitu. Harus agile juga tadi, bisa beradaptasi dengan zaman.
1: Oke. Dan juga, cuma mau nanya nih ya, penasaran nih ya, kamu kan membawa AI juga nih, gimana sih menurut kamu biar AI ini tuh nggak sepenuhnya nanti menggantikan peran manusia, ya nggak sih? Itu betul. Juga yang ditakutin nggak sih?
2: Ah, itu dia.
1: Nah, tanggapan kamu gimana nih?
2: Nah, sebenarnya itu ada, kalau dalam buku tuh ada buku ciptanya, judulnya Homo Deus, lupa ciptanya. Oh, ciptanya James Clear. Di dalamnya ada yang part yang mana manusia itu digantiin sama teknologi gitu.
1: Nah, itu
2: akan terjadi tuh. Dan sekarang juga sudah terjadi kalau beberapa pekerjaan, beberapa poin yang emang itu sudah tergantikan oleh AI. Tapi ada beberapa poin juga yang tidak bisa digantikan nih oleh AI. Setidaknya ada dua poin. Yang pertama ada empati teh. Robot atau AI itu nggak bisa berempati. Dia nggak punya rasa. Yang kedua, dia nggak punya tata krama etika. Dia mesin ya, gimana orang ngeprom-nya aja. Kadang salah ngeprom dikit ya dia balelo gitu lah bahasa namanya. Jadi ya kita nggak bisa menyamakan juga manusia dengan AI. Tadi setidaknya ada dua perbedaan yang menonjol. Yang pertama etika atau tadi apa, sopan santun lah ya. Dia nggak punya etika atau empati. Yang kedua tata krama gitu. Dia nggak bisa juga sesuai dengan apa yang manusia banget gitu. Dia nggak bisa sedih, dia nggak bisa marah, dia ya lempeng-lempeng aja namanya juga AI robot. Gitu. Jadi ya gitulah AI.
1: Nah, iya, soalnya teman aku juga sekarang tuh kayak masih banyak gitu yang cari kerja gitu ya, apalagi dia di bidang desain gitu tuh kayak dia tuh kayak ini kok kenapa pakai AI semua sih gitu loh. Tapi ya ada positifnya juga ya sebenarnya, pasti ya itu.
2: Tapi jadi sebenarnya teh ya, ini mungkin jadi salah satu tambahan juga. Orang-orang yang sekarang pekerjaannya tergantikan oleh AI, yang mungkin tadi termasuk di desain, dia sebenarnya bisa menjadi pembuat AI yang baru deh. Sekarang bahkan kita juga bisa bikin AI.
1: Betul.
2: Ya, jadi desainer ini harus punya AI yang bisa ngedesain AI gitu. Nah, itu juga sebenarnya ilmu dan rumus baru. Jadi percepatan ilmu dan transformasi ini harus kita maknai bersama
1: lah. Manfaatin lah, benar-benar dimanfaatin juga ya berarti itu ya. Oke. Dan juga nih mungkin Nadia, apa sih indikator keberhasilan seseorang gitu, seorang pemuda ketika dikatakan berhasil mengukir prestasi di bidang kebudayaan sendiri, Nadia?
3: Baik. Mungkin di awal lagi tadi yang pertama mau belajar. Jadi ibaratnya kita tuh jangan pernah puas terhadap apa yang sudah kita tahu teh. Kita harus cari lagi ya, apa sih info yang belum kita tahu, apa sih yang harus kita perdalam lagi, seperti itu ya. Indikator keberhasilannya mungkin gak ada ya, gak pernah ada gitu. Karena semakin berkembangnya zaman juga semakin fleksibel lagi, dinamis lagi, informasi itu seperti apa. Bener juga tadi, keterbukaan informasinya seperti apa sih. Kita harus bisa memilih-milih juga informasi yang ada di internet sekarang. Apalagi kita gak tahu nih AI-nya, mungkin ada informasi AI yang negatif, kita langsung saring ke kita gitu, tanpa kita cross-check ulang, seperti itu. Mungkin kalau indikator keberhasilannya, kita harus lebih dinamis lagi sih teh, dalam perkembangan zaman seperti ini ya. Dan juga indikator keberhasilannya, kalau misalkan dari teman terdekat kita sendiri sudah mengetahui kebudayaan atau pariwisata ataupun tradisi dari daerah kita sendiri, kayak oh udah tahu ya, sekarang tahu dari mana, oh kemarin dapat informasi nih dari misalkan dari salah satu Nokacung ataupun duta daerah, kayak ada rasa bangga sendiri ya, kayak berarti ada impactnya nih, kita ada bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar, seperti itu katanya.
1: Oke. Mungkin kalian ada pesan gak sih terkait pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah? Tadi kan kita agak sedikit ngomongin bahasa Cirebon ya, dan aksara dan sastra lokal di era sekarang ini, tuh pesan kalian apa nih untuk menjaga hal itu?
3: Dari Nadia?
1: Boleh,
3: dari Nadia. Mungkin tadi belum mengetahui sepenuhnya ada bebasan Cirebon ternyata ya Teh ya. Ternyata Nadia juga efeknya dibesarkan sama masyarakat ataupun daerah Nadia, keluarga besar Nadia yang masih mendalami atau menggunakan bebasan Cirebon Teteh. Jadi iya seperti itu. Mungkin apa ya? Kalau sekarang-sekarang karena mungkin yang sepuhnya sudah tidak ada yang mungkin lebih mengetahui lah ya bebasannya. Generasi mudanya nih yang mau belajar lagi, ternyata ada bebasan Cirebon loh. Ternyata bahasa ini tuh mungkin terdengar asing ya, padahal ini bahasa kita sendiri seperti itu. Kayak harusnya kita lebih mau bergaul lagi, mau belajar lagi dengan yang sudah mempunyai ilmunya, dan juga lebih membiasakan diri lagi tentang kebudayaan kita, bahasa kita sendiri, dan juga lebih mencintai lagi ya mungkin kita bisa praktikan dalam sehari-hari, dan juga lebih bagusnya dipraktikan dalam mungkin berinteraksi dengan orang lain yang mungkin belum tahu itu bahasa apa, kalau dengar ada Jawanya juga mungkin ada bahasa apa laginya, oh enggak itu bahasa Cirebon, oh berarti itu salah satu mungkin jadi karakter kita, oh berarti Kang Rakib tuh misalkan bahasanya seperti ini, kemarin tuh pernah bilang ini, jadi lama-lama seseorang itu mengikuti apa yang kata Kang Rakib seperti itu.
1: Sekali aku sebagai orang luar juga banyak kata-kata baru ya pas pindah ke sini ya. Dan juga ini kan ngelihat persaingan ketat ya, ini dari 27 kota. Kota kabupaten se-Jawa Barat ya. Nah, kamu strategi atau mentalitas apa yang udah kalian tanemin? Apa sih dari Kak Rakib?
2: Oke, boleh. Kalau saya sendiri tuh dalam melihat suatu kompetisi karena sudah beberapa kali ikut kompetisi, pertama kita harus melihat situasi teh. Kalau cek bahasa politik membuat cepeta nih, peta pergerakan ini gimana, itu gimana, kita mau kemana nih. Nah ya, di sana sih strateginya teh. Mungkin semua orang tidak ada yang tidak mau untuk menjadi juara kan ya
1: pasti.
2: Tapi kita harus tampilkan yang terbaik untuk jadi tadi nanaman panutan, ikonnya Jawa Barat tuh yang kayak gimana gitu. Tapi dari strategi-strategi itu setelah menganalisis, melihat, kita harus benar-benar mencari tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Kalau secara poin ada SWOT lah, analisisnya segala macam lah ya, strength, opportunity dan seterusnya. Kita kekuatan kita apa, itu yang harus terus kita asah, kita pelajari, kita benar-benar tonjolkan itu. Itu
1: sih.
3: Dari Nadia sendiri mungkin bukan hanya fisik saja ya, tentunya persiapannya, mental juga, mental di mana kita sudah melalui pembekalan-pembekalan yang sudah ada, mungkin dari masa nok kacung juga, lalu juga ke Pasanggiri mau jenjang ke Jawa Barat. Tentunya kita bukan siapa-siapa ya tentunya, tanpa ada dukungan dari paguyuban, dinas, dan juga para sponsor yang sudah sangat support kami untuk ke Jawa Barat. Dan tentunya mental yang kita punya adalah mental yang juara ya. Kita udah juara di dalam diri kita sendiri, dimana kita udah melakukan dengan sepenuh hati dan juga semaksimal mungkin untuk Kabupaten Tercinta ya, Kabupaten Cirebon untuk Jawa Barat. Dan tentunya kita punya tujuan untuk kesana, dan juga sebagai representasi generasi muda yang cinta dan juga melestarikan budaya dan juga pariwisata Jawa Barat.
1: Oke. Dan ini untuk target utama yang pengen diraih delegasi Kabupaten Cirebon pada ajang Pasanggiri Jabar 2026 mendatang, apa nih targetnya?
2: Sudah nih, lihat-lihatan dulu. Ini pertanyaan yang sempat ditanyakan beberapa bulan lalu. Aku jawabannya masih sama.
1: Apa?
2: Saya akan menampilkan yang terbaik. Dan catatannya adalah yang lebih baik itu menurut dalam buku yang pernah saya baca di Atomic Habits, yang terbaik adalah yang dia bisa melewati masa lalunya atau kemarin gitu. Jadi ketika kita sudah bisa lebih baik dari hari kemarin itu kita sudah menang, kita sudah juara. Jadi setidaknya lebih baik dari yang sebelumnya.
1: Bagus kata hari ini Nadia. Kalau kamu apa? Nadia kata-katanya.
3: Oke, setuju banget sama Kak Rakib ya. Tapi mungkin dari Nadia sendiri untuk targetnya, jadi diri Nadia yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dan juga menampilkan dan juga membawakan Kabupaten Cirebon sebaik mungkin di kancah Jawa Barat. Dan bagi Nadia sendiri untuk prestasi yang targetkan ya, jadi pengen jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain sih, Teteh. Jadi meskipun nanti pilih wakil satu, wakil dua dan lainnya, atribut yang lainnya, yang terpenting untuk jadi nomor panutan seperti yang Kang Rafi bilang, itu menjadi manfaat untuk banyak orang dan juga berasa untuk dampak yang kita bawa seperti itu.
0: Oke. Dan kalau kamu diberikan ruang untuk merealisasikan satu program besar bagi generasi muda di Cirebon pasca ajang ini, itu proyek apa mungkin yang pengen kamu gagas tadi?
3: Oke, mungkin dari sekarang ya sudah ada advokasinya ya kayak untuk Jawa Barat. Proyeknya itu mengenai community based tourism. Mungkin salah satunya tadi Mangga Gedong Gincu yang ternyata satu desa full pohon mangga dan buahnya itu mungkin bagi orang awam, bagi orang awam hanya dagingnya aja nih yang diolah, ternyata enggak teteh. Dari apa ya, bijinya,
0: kulit, biji,
3: semuanya digunakan bijinya untuk ditanam kembali, terus kulitnya jadiin pupuk kompos, terus juga di situ masyarakat bisa diberdayakan dari kelompok petaninya, generasi mudanya diolah bareng-bareng untuk diversifikasi produknya dan juga inovasi produk lainnya yang bisa meningkatkan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi, karena pariwisata itu sangat bisa untuk dijadikan wadah ataupun tempat untuk pertumbuhan ekonomi, karena sekarang ini pariwisata selaras dengan pertumbuhan ekonomi, karena jika masyarakatnya berdaya, terus juga sudah berdaya, lalu kita mempunyai produk olahan ataupun khas yang bisa menjadi potensi lokal, itu menjadi daya tarik wisata dan juga menjadi pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia, seperti itu Tete.
0: Biasa sekali. Dan ini mungkin nanti gimana sih cara masyarakat Cirebon sendiri atau teman Pro 2 nih yang mau ngeberi dukungan ke kalian nih, bisa lewat mana nih? Bisa langsung kemana?
3: Oke, untuk beri doa, pokoknya doa dan dukungan kami mohon bagi warga Jawa Barat atau Cirebon juga bisa untuk scan kris yang ada di Instagram Mojang Jajaka Jawa Barat. Di situ ada nomor 45.
2: 46 aku ya, jangan lupa.
0: 45 dan 46
3: ya. Setelah scan krisnya, kode QR-nya, lalu masukkan nominal berkelipatan 5.000, bisa 5.000, 10.000, tapi jangan lupa di belakangnya kasih kode 45
2: dan 46.
0: Oke. Dan kalau teman Pro 2 mau memantau update kalian ini lewat mana?
2: Ah, boleh di Instagram kayaknya. Jadi
0: mana Instagramnya apa nih? Spill dong.
3: Boleh untuk pantengin ya aktivitas kita sehari-hari dan juga selama masa karantina kita nanti sampai grand final maupun pasca Mojang Jajaka Jawa Barat, bisa di Instagram pribadi Nadia Wulandari dan juga Nok Kacung Kabupaten Cirebon. Betul. Di Sput Park Kabupaten Cirebon maupun langsung di Moka Jabarnya. Mungkin dari karakitnya
2: ya sama sih ya, Instagramnya aja nih arrakim.rgl arrakim.rgl.
0: Oke, semoga sukses terus ya kalian. Dan mungkin ini juga ada closing statement yang mau kalian kasih ke teman-teman Pro 2 gitu untuk penyemangat teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Dari Kak Nadia dulu.
3: Baik, untuk closing statement-nya, sebagai generasi muda harusnya kita bangga dengan potensi yang kita punya yang sangat kaya seperti ini di Kabupaten Cirebon dan juga mungkin di Jawa Barat. Dan tentunya generasi muda itu harusnya bisa melestarikan dan juga belajar untuk lebih mendalami lagi. Dan jangan lupa untuk pariwisata dan juga belajar lagi budaya daerah potensi kita, karena dari pariwisata bisa jadi untuk masyarakat yang berdaya dan juga jika sudah berdaya bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia.
0: Boleh dilanjut?
2: Sesuai dengan advokasi saya tuh, pendidikan bukan hanya tentang nilai di rapor dan ijazah, tapi pendidikan harus bisa menumbuhkan kreativitas, efektivitas, dan kedisiplinan. Maka dari itu hadirlah kecepatan pertumbuhan teknologi artificial intelligence, yang mana di sana yang membedakannya antara AI dan manusia adalah manusia bisa berempati, bisa berdedikasi, dan bisa merasakan kesedihan, kebahagiaan, dan seterusnya. Oleh karena itu kita sebagai Mojang Jajaka Jawa Barat, nonoman panutan yang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, saya akan terus mengadvokasi dan

biaya untuk modal usaha atau mau investasi? Bisa banget. Ajukan aja kredit modal kerja dari BPR Triastra. Pinjaman bisa dimulai dari nominal 1 juta dengan suku bunga yang kompetitif. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lama Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipece Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjur. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

masih di sore ceria ya di 97,5 Pro 2 FM. Masih barengan sama Uca juga pastinya. Nah, kalau ngomongin tempat cantik di dunia nih ya teman Pro 2, ternyata ini gak selalu harus kota besar atau destinasi yang super populer ya ini teman Pro 2. Jadi emang dari majalah Condé Nast Traveler ini baru aja ngerilis daftar 20 kota kecil terindah di dunia. Dan ini kabar menariknya juga Indonesia tuh masuk daftar itu ya lewat desa penglipuran di Bali. Nah emang ya penglipuran itu dikenal sama tata ruang tradisional Bali, lingkungan yang asri dan juga deretan rumah khas Bali yang tertata rapi. Jadi emang bukan cuma indah buat dipandang ya, tapi emang suasananya ini juga masih kuat banget sama nuansa budaya lokal. Dan penglipuran ini juga berada di posisi ke-14 dalam daftar itu ya. Sementara ini posisi pertama ini ada ditempati oleh Praiano di Italia yang emang dikenal dengan pemandangan pantai Amalfi. Juga ini menariknya daftar ini tuh didominasi destinasi dari Eropa. Ada Slovenia. Juga ini dengan Danau Zamrudnya ja. Terus juga ada Lauterbrunnen. Ini di Swiss. Sama ada puluhan air terjunnya juga di sana. Sampai juga di Spanyol juga ada Cadaqués. Ini punya bangunan putih menghadap ke laut Mediterania. Nah, teman Pro 2 ini juga ya bisa jadi pengingat nih, ternyata untuk punya destinasi yang mendunia itu kita enggak harus punya gedung pencakar langit dan tempat super mewah ya teman Pro 2, di mana desa dengan budaya yang kuat itu justru yang bikin dunia melirik gitu. Ya budaya yang kuat, lingkungan yang terjaga, tata ruang yang unik itu bikin dunia itu melirik ke desa tersebut. Dan kalau menurut kamu teman Pro 2, destinasi di Cirebon atau Jawa Barat mana gitu yang layak masuk daftar tempat terindah di dunia ya? Dan ini Uca mau ngingetin ya teman Pro 2, kalau kumandang azan maghrib hari ini itu akan berkumandang di jam 17.50 waktu Indonesia Barat ya, untuk hari ini 14 Agustus 2020. So teman Pro 2, tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hadis peneguh iman.
1: Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Siapa gitu ya yang nyangka kalau umbi-umbian yang mungkin selama ini dianggap makanan biasa sekarang tuh malah viral di media sosial. Apakah itu? Ya itu kimpul, teman Pro 2. Jadi emang kimpul tuh emang rame ya dibicarakan ya, setelah muncul berbagai kreasi makanan kekinian yang emang bahan dasarnya kimpul gitu. Nah, mulai dari seblak gitu ya, cookies, lasagna, mashed potato, mashed kimpul berarti ya. Terus juga katanya ada sampai bahkan tuh sushi dari bahan dasarnya kimpul. Nah, ini menurut ahli gizi Universitas Airlangga, kimpul itu punya potensi sebagai sumber karbohidrat alternatif ya, karena emang ini tuh mengandung serat dan pati yang baik. Tapi jangan buru-buru ganti nasi dengan kimpul ya, teman Pro 2. Kimpul itu lebih cocok jadi bagian dari diversifikasi pangan atau sebagai pengganti sebagian bahan makanan. Dan menariknya juga ini kimpul ini bisa diolah jadi tepung. Jadi tepung kimpul ini bisa digunakan untuk buat cookies, brownies, cake, bolu, pancake, sampai biskuit. Nah, ini tantangannya itu adalah gimana makanan lokal kayak kimpul ini gak cuma viral sebentar aja sih ya, teman Pro 2, lalu hilang gitu aja. Karena emang kalau dikemas secara menarik rasanya tuh enak, praktis, dan mudah ditemuin ya. Karena emang kimpul juga sebenarnya punya peluang besar ya untuk diterima sama anak-anak muda. Nah, jadi viral boleh, tapi jangan cuma ikut tren aja. Kalau ternyata pangan lokal punya potensi bagus, kenapa gitu ya gak sekalian kita kenalin dan bikin jadi bagian dari kebiasaan makan sehari-hari, teman Pro 2. Pokoknya kimpul ini ngebuktiin ya satu hal. Kimpul membuktikan satu hal, kalau makanan lokal itu juga bisa naik kelas kalau dikreasiin pakai cara-cara yang kekinian.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

libur panjang tuh paling enak emang jalan-jalan bareng keluarga ya, teman pro 2. Ini juga enggak heran makannya nih. Road trip itu, road trip pakai mobil pribadi emang makin diminati ya teman Pradua, karena emang kita bebas nentuin rute dan waktu perjalanan. Tapi ingat nih teman Pradua, perjalanan jauh ini bukan cuma soal siapin playlist dan cemilan ya, kondisi mobil dan pengemudi juga harus benar-benar siap. Sebelum berangkat, cek dulu ban, rem, mesin, dan sistem pendingin. Jangan lupa juga sesuaiin jumlah penumpang dan barang dengan kapasitas mobil. Rute perjalanan juga perlu diperhatikan sama kamu. Kalau kamu lewat daerah gunung atau pegunungan, misalnya kondisi rem dan kemampuan mobil ngehadapin tanjakan, kayak tanjakan-tanjakan atau turunan, itu pastiin harus aman ya teman Pradua. Terus juga gak kalah penting ini adalah kondisi pengemudi. Kalau ngantuk jangan sok kuat, istirahat secara berkala ya, supaya nanti konsentrasi kamu tetap terjaga. Dan perlengkapan darurat juga wajib banget ada teman Pradua, mulai dari ban cadangan, dongkrak, sampai kotak P3K. Kalau punya asuransi kendaraan juga cek juga polisnya ya, masih aktif, dan pahamin juga perlindungannya teman Pradua. Emang road trip itu emang seru ya, karena emang perjalanan kan bisa jadi bagian dari liburan ya. Tapi jangan sampai momen-momen jalan-jalan maksudnya itu berubah jadi drama gara-gara mobil kamu bermasalah atau pengemudinya malah kelelahan gitu ya. Pokoknya mobil siap, badan fit, perjalanan aman, langsung gas aja teman Pro 2. Tapi tetap harus waspada ya.

Tahun berdua kalau abis makan tuh biasanya paling enak rebahan ya, scrolling-scrolling HP atau langsung tidur. Nah ini tuh ternyata ada beberapa kebiasaan setelah makan yang sebaiknya tuh kita hindarin ya, karena emang ini bikin pencernaan kita malah jadinya tuh kurang nyaman. Pertama, langsung mandi, terutama pakai air yang sangat panas. Ya itu melepuh ya teman berdua. Enggak, ini ada karena emang lebih baik kita tuh kasih jeda sekitar 30 menit setelah makan ya, habis itu baru mandi teman berdua. Lalu yang kedua, langsung tidur atau rebahan, karena kebiasaan ini tuh bisa ningkatin resiko kembung atau asam lambung naik pada sebagian orang. Yang ketiga nih, kamu jangan langsung melakukan olahraga yang berat. Kasih waktulah sekitar 1 jam, ini tergantung juga makanan yang kita konsumsi juga sih teman berdua. Nah yang sering banget kita lakukan yaitu minum teh atau kopi ya abis makan. Kalau itu terlalu dekat dengan waktu makan, minuman ini tuh bisa mempengaruhi penyerapan zat besi teman berdua. Buah juga sebenarnya sehat ya, tapi kalau perut itu rasanya gak nyaman setelah makan besar, coba kasih jeda dulu sebelum kamu mengonsumsi buah-buahan teman berdua. Dan satu lagi nih, jangan langsung menenggak air terlalu banyak. Minum tuh tetap penting, tapi tetap harus secukupnya aja teman berdua, supaya perut kamu gak terlalu penuh ya, rasanya gak kembung gitu ya. Jadi teman berdua setelah makan gak harus langsung rebahan ya, kasih tubuh waktu

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua ternyata nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Betul. Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti Betul. Biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang

0: Kita yes. Tanya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya, kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih.
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Enggak ada. Di sini enggak usah baca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Widi, enggak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
2: Oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Apalah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita nih teman tongkrongan kan, gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya. Yeah.
2: Okay, kan. Nah.
1: Iya. Udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Iya. Yeah. Kan. Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya, bener. Mendem. Mm-mm.

0: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo. Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya, betul.
0: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
2: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya. Complicated. Lu bayangin ya, lu bayangin misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
1: Salah, bukan.
2: Bacan doko. Pakai cincin.
1: Ya kan, ya bukan cincin itu maksudnya.
2: Dikasih SBY.
1: Pakai ini cincin Thanos.
2: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, nggak sih bang?
0: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
2: Benar.
0: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar-benar.
0: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
0: Itu sih.
1: Benar sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang apa ya, akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
0: Betul.
1: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
0: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu dia.
2: Lagi zaman tuh manusia-manusia
1: sedang
2: bingung.
1: Sedang marak terjadi.
2: Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang tentang perasaan mereka?
0: Mayoritas yang gue tahu ya, nggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini, ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
2: Betul.
0: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi pecah
2: gitu kan. Iya benar.
1: Iya sih.
2: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
1: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
0: Lo buru-buru nembak.
1: Oke.
0: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau apa.
1: Nah, itu dia. Benar.
0: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
0: momen ya.
2: Iya, nunggu momen.
0: Gak apa-apa. Tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
2: Iya.
0: Ya,

0: Benar udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah, makanya harus ibaratnya kan lo resikonya apa? Lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, benar. Gua ngerti, gua ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya.
2: Betul.
1: Dari Tuhan. Jadi lo enggak bisa pilih-pilih kayak gua enggak boleh suka nih sama dia ya, enggak boleh.
2: Iya lagi. Iya lagi. Maksudnya kita enggak bisa ngontrol juga kan kita
1: benar
2: suka sama seseorang kan.
1: Benar, benar. Setuju gua, Bang. Sama lo, Bang. Bagus, gua sepakat, gua sepakat.
0: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Tau akun lo nanti gue absen ya bang ya.
2: Hampir
1: absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
2: 10 ya,
1: Boleh.
2: Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
2: Boleh.
1: Betul.
2: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin yes. lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
0: Oke.
1: Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lo kenapa enggak Dokter Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendres mau gue.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV,
2: kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lo katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin. Itu sih, lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal ruin your friendship bro.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Hah? Pasti kan beda gak sih kayak
0: nembak juga ya?
2: Iya, cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.

0: tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah, itu. Bener. Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
0: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
2: Bisa. Karena bisa, bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan. Nyindir-nyindir.
2: Nyindir-nyindir. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
2: Aduh.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Kere Cinta.
2: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
0: Thank you.
2: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
0: Pastinya.
2: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
0: September gue masih single sini.
2: Oke.
1: Okay.
2: Oh. Single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
0: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
2: Hey, sedap.
1: Boleh.
2: Nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
0: Martin Wiguna.
2: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 14 Agustus 2026 ya. Juga hari ini sedang merayakan Hari Pramuka, teman Pro 2. Untuk itu nanti Adit bakal kasih informasinya dan juga tentunya ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu malam hari ini ya, di malam Sabtu, teman Pro 2. Kita mulai Jaga Malam hari ini. Let's go.

Masih di Jaga Malam, teman Pro 2 masih juga barengan sama Adit. Teman Pro 2 hari ini tepat tanggal 14 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Ini diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia teman Pro 2. Dan semarak peringatan Hari Pramuka ini ya bisa dirasakan di setiap pelosok-pelosok teman Pro 2. Kenapa? Karena Hari Pramuka ini juga selalu diperingati secara meriah setiap tanggal 14 Agustus teman Pro 2 ya. Momen ini juga pengingat lahirnya gerakan kepanduan yang menyatukan pemuda di tanah air. Berbagai kegiatan menarik diselenggarakan oleh sekolah maupun instansi pemerintah yang memeriahkan acara tersebut. Mulai dari upacara bendera ya, sampai dengan mengenakan seragam kebanggaan berwarna coklat yang selalu jadi agenda utama di pagi hari teman Pro 2. Selain upacara yang hikmat, yang paling dinantikan juga adalah perkemahannya teman Pro 2. Nah ini perkemahan akbar sering dilangsungkan ya secara serentak dan menjadi agenda rutin tahunan teman Pro 2, bahkan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya. Ini biasanya ikut meramaikan perkemahan Hari Pramuka teman Pro 2. Ini sama seperti di salah satu kecamatan di Cirebon, itu kecamatan Gunung Jati ya, lebih tepatnya di Desa Grogol, Kabupaten Cirebon. Ini ada kemah akbar di lapangan Desa Grogol teman Pro 2. Nah ini juga diikuti oleh berbagai usia, kalangan usia ya, dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Ini antusiasmenya juga luar biasa, banyak juga yang bernostalgia ini dari masyarakat ya, ikut terjun ke lapang Desa Grogol teman Pro 2, dan mereka juga mengikuti berbagai kegiatan yang ada di lapangan ya teman Pro 2. Dan selain di Desa Grogol di Cirebon sendiri, ini ada beberapa sekolah atau wilayah yang mengadakan juga ya teman Pro 2. Tapi hampir setiap kecamatan pasti mengadakan berbagai kuartir ranting, kemudian juga SMA-SMA ya ikut mengadakan upacara bendera dan perkemahan. Seperti di SMA Negeri 5 Cirebon, kemudian SMA Negeri 9 Cirebon ya, SMA yang di kabupaten juga ada, SMA Lemah Abang. Kemudian ada juga tingkat kecamatan serta polsek-polsek yang ikut meramaikan kegiatan Hari Pramuka ke-65 ya teman Pro 2, tepatnya hari ini di tanggal 14 Agustus tahun 2026.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih teman Pro 2, Adit punya tips ya untuk kamu lakukan dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan berikut, yang mana kebiasaan ini ternyata sering dilakukan setelah makan. Dan juga ternyata ya teman Pro 2, ini menurut beberapa ahli sebaiknya dihindari teman Pro 2. Kenapa? Karena walaupun hal ini terdengar sepele, namun katanya ya kalau dilakukan terus-menerus ini bisa memengaruhi proses pencernaan dalam tubuh. Dan berikut teman Pro 2 mengutip dari The Economic Times yang juga didapatkan dari CNN Indonesia. Yang pertama adalah kamu jangan langsung mandi setelah makan teman Pro 2, terutama dengan menggunakan air yang sangat panas. Kenapa? Karena dapat ini ada keyakinan ya, katanya mandi dengan air yang sangat panas setelah makan ini dipercaya dapat membuat tubuh ini mengalihkan sebagian aliran darah ke permukaan kulit untuk membantu mengatur suhu. Dan kondisi ini berpotensi membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika sedang mencerna makanan, teman Pro 2. Sebaiknya berikan jeda sekitar 30 menit sebelum mandi ya, setelah makan, teman Pro 2. Jadi makan dulu, jeda 30 menit baru kamu mandi. Terus selanjutnya ini buat para perokok ya, ini hindari juga, ini nggak baik sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma setelah makan aja ya, karena merokok tuh di all time, every time, everywhere tuh nggak baik ya teman Pro 2. Karena mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Selain itu juga rokok dapat memperburuk keluhan seperti naiknya asam lambung pada sebagian orang ya teman Pro 2. Terus yang nggak boleh lagi adalah minum teh. Waduh ya, minum teh dan kopi ini katanya setelah makan itu nggak boleh. Padahal yang sering terjadi ya teman Pro 2 di lapangan, di masyarakat, teh ini sering dikaitkan atau dipaketkan dengan menu makannya teman Pro 2 ya. Bahkan ada orang yang wajib minumnya teh setelah makan. Dan ini sih katanya nggak boleh berdekatan karena bisa memengaruhi penyerapan zat besi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Dan untuk membantu mengoptimalkan pencernaan ataupun penyerapan nutrisi, sebaiknya jeda ya teman Pro 2 untuk minum kopi atau tehnya nih teman Pro 2. Ada beberapa hal lagi yang harus kamu hindari setelah makan, kira-kira apa aja? Nanti Adit bakal share lagi ke kamu hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

的宝宝。

Teman produ, hal selanjutnya yang mesti kamu hindari setelah makan adalah kamu jangan langsung tidur ya teman produ. Rasa kenyang dan mengantuk setelah makan memang dapat membuat seseorang ingin segera berbaring. Namun teman produ, langsung tidur setelah makan ini bisa membuat kamu lebih sulit bergerak lewat saluran pencernaan. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko munculnya keluhan seperti kembung dan refluks asam lambung teman produ. Ya, usahakan tetap dalam posisi tegak dan berikan jeda sebelum tidur. Terus yang gak boleh kamu lakukan lagi adalah melakukan olahraga berat teman produ. Melakukan olahraga berat ini ketika setelah makan ya sangat tidak dianjurkan, karena tubuh kamu sedang mencerna makanan yang dibarengi dengan olahraga berat. Ini efeknya akan menyebabkan kram, mual atau rasa tidak nyaman pada perut. Sebaiknya tunggu sekitar 1 jam sebelum melakukan olahraga teman produ ya, tergantung jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Terus yang selanjutnya ini yang kayaknya banyak orang yang akhirnya sadar ya teman produ, kayaknya kebalik deh ini urutannya. Ternyata menurut ahli teman produ ya, makan buah setelah makan itu jangan. Nah, baiknya buah itu dikonsumsi sebelum makan atau dikonsumsi sebagai camilan ya, dan punya jeda sekitar 30 menit setelah makan teman produ. Karena sumber vitamin, mineral dan serat, terus nutrisi-nutrisi penting yang terkandung dalam buah ini harus punya jeda agar bisa diproses terlebih dahulu teman produ. Makanya ada sebagian orang yang mengalami kembung atau rasa tidak nyaman saat mengonsumsi buah setelah makan besar teman produ. Tadi urutannya sebenarnya yang dianjurkan adalah makan buah dulu, beri jeda berapa menit, kemudian makan besar. Atau makan besar dulu boleh, tapi berikan jeda sekitar 30 menit kemudian baru makan buah ya teman produ. Nah, yang selama ini dilakukan kan katanya buah sebagai pencuci mulut ya teman produ. Ternyata buah ini bagusnya atau baiknya di awal sebelum makan. Terus yang terakhir adalah minum air dalam jumlah banyak. Walaupun memang air ini punya keunggulan ya, ataupun berperan penting untuk menjaga tubuh kamu agar terus terhidrasi, namun kalau airnya dalam jumlah yang sangat banyak teman produ, apalagi sekaligus makan ya, ini bisa bikin perut kamu terasa penuh dan tidak nyaman. Tidak perlu banyak teman produ, secukupnya aja. Dan itulah tadi beberapa hal yang mesti kamu hindari setelah makan ya teman produ, karena pada akhirnya menjaga pencernaan tetap sehat dan juga tetap nyaman ini bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari dengan mengetahui kebiasaan yang mesti dihindari.

Dari dunia sepak bola, teman Pro 2 ada Elkan Bagot ya, bek timnas Indonesia ini resmi masuk ke dalam skuad Millwall FC untuk menghadapi Championship musim 2026-2027 nih. Masuknya Bagot jadi kabar bagus untuk perkembangan sang pemain yang tentunya juga akan memperkuat timnas Indonesia ya teman Pro 2. Millwall sendiri telah mengumumkan daftar 31 pemain yang akan memperkuat klub pada kompetisi kasta kedua Liga Inggris tersebut. Dari daftar itu ada nama Elkan Bagot teman Pro 2. Dan bek yang saat ini berusia 23 tahun akan menggunakan nomor punggung 12 bersama Millwall. Bagot juga sebelumnya resmi bergabung dengan klub ini pada 15 Juli 2026 setelah pindah dari Ipswich Town ya teman Pro 2. Millwall sendiri tidak mengungkapkan nilai transfer Bagot, namun klub memastikan pemain kelahiran Thailand ini juga mendapatkan kontrak jangka panjang di The Den ya teman Pro 2. Kita nantikan nih sepak terjang Bagot ya teman Pro 2 untuk dapat menit bermain yang lebih banyak biar nanti ketika pulang untuk membela Garuda bisa tampilnya maksimal luar biasa ya teman Pro 2. Bagot juga ini teman Pro 2 jadi kabar positif ya, karena ia punya kesempatan untuk mengasah kemampuannya dengan bermain di Championship, kompetisi yang juga dikenal memiliki kualitas yang baik ya teman Pro 2. Informasi ini Adit dapatkan dari CNN Indonesia, dan kamu masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni Kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Balik lagi masih barengan sama Adit di Jaga Malam Teman Pro 2 ya. Juga masih dari dunia olahraga sepak bola nih. Ada kabar dari FIFA ASEAN Cup 2026 Teman Pro 2. Di mana sejumlah negara disebut-sebut bakal menggantikan posisi India yang mundur dari turnamen ini ya Teman Pro 2. Ada Bangladesh sampai Sri Lanka yang diprediksi untuk menggantikan India Teman Pro 2. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena pengunduran diri dari India sendiri di FIFA ASEAN Cup 2026 ini membuat satu tim di grup A menjadi kosong ya Teman Pro 2. Dan kondisi ini membuat muncul sejumlah nama negara yang disebut-sebut berpeluang menggantikan India di turnamen yang akan digelar di Indonesia ini. Sebelumnya grup A FIFA ASEAN Cup sendiri dijadwalkan akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India. Namun India memutuskan mundur karena memiliki agenda pertandingan melawan Brasil di Kolkata pada tanggal 3 Oktober 2026. Dan Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh India atau AEFF, Kai Kalyan Chaube, menyebut India sendiri tidak bisa ikut FIFA ASEAN Cup sekaligus menghadapi Brasil katanya. AEF sendiri memprioritaskan pertandingan melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi. Gaya bener ya, gaya bener. Selain dia mundur, sejumlah negara mulai dikaitkan sebagai calon pengganti. Dikutip dari media Vietnam Zing News dan Vietnam.vn, menyebut salah satu nama yang paling awal muncul adalah Bangladesh. Media Bangladesh juga BD Football Live menilai keikutsertaan di FIFA ASEAN Cup 2026 ini jadi kesempatan besar bagi tim nasional mereka. Bangladesh juga didorong untuk segera mengajukan proposal kepada FIFA Teman Pro 2. Selain Bangladesh, ada Yordania, Suriah, Kirgistan, dan Lebanon. Yordania sendiri, kalau misalkan ia jadi, ini akan jadi perhatian ya. Karena Yordania merupakan kontestan Piala Dunia 2026. Terus juga ini bisa menambah persaingan ketat di grup A. Selain itu ada Suriah juga yang saat ini memiliki sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Atau ada Kirgistan yang punya permainan cepat serta mengandalkan kekuatan fisik. Atau bisa jadi Lebanon ya Teman Pro 2. Kalau Lebanon sih pernah main di Indonesia ini di FIFA Matchday September 2025 kemarin. Di Surabaya ya, skornya 0-0 nih. Dan nama terbaru ada Sri Lanka Teman Pro 2. Ini juga disebut-sebut bakal menggantikan India. Dan informasi ini muncul di Wikipedia Teman Pro 2. Namun untuk informasi resminya dari FIFA ya, ini belum ada keputusan, belum ada pengumuman negara mana yang akan menggantikan India. Bahkan sampai hari ini ya, per Jumat 14 Agustus 2026 Teman Pro 2. Kita tunggu aja siapapun lawannya nanti ya, kita dukung timnas kita untuk bisa membuktikan ya di level ASEAN dan juga level resminya FIFA kita bisa melangkah jauh sejauh apa ya Teman Pro 2.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Teman Rodo, selanjutnya Adit punya rekomendasi tontonan atau film yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini ya, menuju long weekend juga nih teman Pro 2. Langsung aja yang pertama ada film Kung Fu Soccer. Film ini teman Pro 2 ya, merupakan sequel atau lanjutan dari film Shaolin Soccer di tahun 2000-an awal ya teman Pro 2. Hampir 25 tahun akhirnya ada lanjutannya nih teman Pro 2. Film ini menceritakan kapten yang juga penyerang, kemudian mentor tim sepak bola perempuan Emei yang menggodok para pemain yang kurang diunggulkan. Mereka berupaya keras supaya para pemain bola perempuan ini bisa menunjukkan kemampuan di lapangan dan mengejar mimpi juara ya, di Supreme Invisible Cup teman Pro 2. Nah, film ini diberi label 13+. Dan juga udah tayang di bioskop ya teman Pro 2. Buat kamu yang suka sama humor-humornya Stephen Chow ya teman Pro 2, cocok banget untuk nonton film ini. Kemudian selanjutnya ada film The End of Oak Street. Ya ini juga merupakan film yang diberi label semua usia untuk tayang di bioskop teman Pro 2. The End of Oak Street sendiri mengikuti keluarga Platt yang terdiri dari Dennis Platt, Greg Platt, dan kedua anak mereka Audrey serta Brian, di mana mereka tampak seperti keluarga biasa tapi masing-masing menyimpan masalah dan rahasia teman Pro 2. Situasi berubah drastis saat sebuah peristiwa kosmik misterius memisahkan Oak Street dari kawasan pinggiran kota dan memindahkan seluruh lingkungan tempat tinggal mereka ke lokasi yang tidak diketahui. Oke, ini seru ya yang seneng sama film-film keluarga gini, bisa banget teman Pro 2 ya, udah tayang di bioskop juga. Selanjutnya ada Perumahan Ladaland. Nah, ini merupakan film yang bercerita tentang seorang ayah yang demi memberikan kehidupan yang lebih layak bagi istri dan anak-anaknya, memberanikan diri mengambil KPR untuk membeli rumah impian. Namun kebahagiaannya menjadi berubah drastis setelah ada teror ya, ataupun kejadian tak wajar. Bisikan misterius, penampakan mereka, dan rahasia kelam di balik perumahan itu mengancam keselamatan mereka. Film ini dewasa 17 tahun dan juga udah tayang di bioskop. Masih ada beberapa film lagi yang nanti Adit bakal share ke kamu teman Pro 2, tentunya yang dijaga malam, alias jangan galau malam-malam. Hoping maybe you could tell me now, am I the only one?

Film selanjutnya teman Pro 2 ada film Oke Madam Bon Voyage teman Pro 2. Ini film tentang 6 tahun setelah insiden pembajakan pesawat yang dalam Myeong. Ini film Korea ya teman Pro 2. Diperankan oleh Kukung Zunghwa, menjalani kehidupan yang penuh masalah bersama suami pengangguran dan putrinya yang pemberontak. Saat mendapatkan undangan pernikahan di kapal pesiar, Myeong memutuskan pergi sendiri. Namun pelayarannya berubah mencekam ketika ada sekelompok penyerang bersenjata membajak kapal dan menculik suami serta putrinya. Menyadari dirinya jadi target utama, Myeong ini bekerjasama dengan pesulap Ji-hun yang diperankan oleh Ryun untuk menyelamatkan keluarganya dan para penumpang. Film ini diberi label 13+ dan juga sudah bisa disaksikan di bioskop ya teman berdua. Dan terakhir ada film Paw Patrol The Dino Movie ya teman berdua. Rider dan tim anjing penyelamat harus mendarat darurat di sebuah pulau tropis terpencil akibat badai. Di sana mereka menemukan dunia prasejarah penuh dinosaurus dan bekerjasama dengan Rex, sosok anjing yang ahli tentang dinosaurus. Dan karena kecerobohan mereka bekerjasama untuk melindungi penghuni pulau dari ancaman letusan Gunung Merapi. Ini film animasi. Film ini diberi label semua usia ya dan sudah tayang di bioskop juga teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,5 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Iko Uwais yang memamerkan foto bersama Jackie Chan ya teman Pro 2. Di mana Iko Uwais bertemu dengan Jackie Chan pada hari Kamis kemarin. Momen ini diunggah Iko Uwais dan sang istri Audi Item ya teman Pro 2 lewat beberapa postingan di Instagram. Pertemuan Iko Uwais dan Jackie Chan ini dikarenakan acara 7th Jackie Chan International Action Film Week ya teman Pro 2 yang berlangsung pada 10 sampai dengan 12 Agustus di China, tepatnya di Harbin. Dan acara ini mencakup upacara penutupan dan gala kehormatan yang digelar pada 12 Agustus dengan bintang Iko Uwais berpartisipasi sebagai salah satu dewan juri resmi festival 7th Jackie Chan International Action Film Week. Ini merupakan festival film yang kembali diadakan setelah 5 tahun jeda untuk menghormati pembuat film aksi di belakang layar, pemeran pengganti dan bakat baru melalui Iron Man Awards ya teman Pro 2. Berdasarkan poster yang diunggah Iko Uwais, bintang film The Raid ini terpilih jadi juri untuk Iron Man Awards kategori untuk bakat-bakat baru ya teman Pro 2. Terus sang istri juga Audi ini turut mengunggah potongan video kebersamaan Iko Uwais dan Jackie Chan. Dalam video ini ya di Instagram story, Jackie Chan terdengar memanggil Iko Uwais, "Iko, Iko," katanya gitu. Terus tulis Audi di IG story-nya adalah "When the master calling your husband to the stage." Wow, suatu kebanggaan ya. Sedangkan di unggahan berbeda, Iko Uwais tampak mengajak Audi untuk bisa memiliki momen bersama Jackie Chan. Iko dengan Jackie Chan di sebelahnya terlihat melakukan feed call bersama Audi teman Pro 2. Tulis Iko, katanya alhamdulillah bisa pitchan dengan idola, saya bahagia sekali, sehat-sehat, lancar terus. Terus ini lewat unggahan di Instagramnya Audi dan juga di collab dengan Iko ya teman Pro 2. Dan ini juga sebenarnya bukan pertemuan pertama Jackie Chan dan Iko Uwais ya teman Pro 2. Keduanya juga pernah bertemu saat Iko menghadiri Shanghai International Film Festival 2017 untuk Jackie Chan International Action Film Week. Informasi ini selengkapnya Adit dapatkan dari CNN Indonesia dan juga jadi informasi terakhir yang bisa Adit share ke kamu teman Pro 2 untuk Jaga Malam edisi 14 Agustus 2026. Adit mengucapkan makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, makasih yang udah nemenin malam hari ini. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. See you next time and see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar hias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya

0: bahwasanya setiap ada kesulitan, maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita, kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Produa sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi, agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositive thinking, sobat teman Produa semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Produa dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Kenapa itu? Banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Uca nih ya di Spada. Dan juga Uca ada informasi nih ya, kamu pernah gak sih ngebayangin gitu ya teman Pro2 kalau di Cirebon ini punya benteng laut raksasa. Nah jadi emang rencana Giant Sea Wall di Pantura Jawa Barat ini kan bukan cuma untuk ngatasin banjirop atau abrasi aja ya, tapi ini juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi warga pesisirnya ya teman Pro2. Dimana DPRD Kota Cirebon ini juga ngedorong biar proyek ini tuh benar-benar perhatiin kebutuhan masyarakat. Ketua DPRD Cirebon Andri Sulistio itu ngingetin jangan sampai proyek besar ini tuh malah nimbulin masalah baru bagi warga ya. Dimana Giant Sea Wall ini sendiri dirancang nanti tuh membentang sekitar 575 km lewati 30 daerah loh teman Pro2. Wow. Nah ini tuh kalau Cirebon sendiri masuk segmen 8. Sementara pembangunan awal ini katanya ditargetin itu dimulainya dari Jakarta ya dan Semarang pada 2027. Dan menarik ini teman Pro2, proyek ini tuh diharapkan bukan cuma soal benteng laut ya, ada peluang mengembangkan perikanan, perdagangan, kelautan sampai pariwisata di kawasan pesisir. Untuk Cirebon sendiri pembangunan juga diperkirakan masuk tahap berikutnya ya. Jadi sekitar 2029 sampai 2030. Dan DPRD ini juga minta perhatian dari pemerintah ya agar terbuka nanti nih soal dampak dan manfaat proyek ini teman Pro2. Jadi pokoknya harapannya sih jelas ya teman Pro2, di mana nanti pesisir jadinya lebih aman, ekonomi warganya juga jadinya jalan. Ya pokoknya jangan cuma lautnya yang terlindungi, masyarakat juga malah nggak merasakan masyarakatnya manfaatnya maksudnya ya teman Pro2. Seucanya masih terus sama kamu kok teman Pro2, tenang aja ya, masih di sini terus di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

berdua kalau ngomongin 17 Agustus itu yang paling ditunggu anak-anak biasanya apa sih? Ya pastinya lomba ya. Mulai dari makan kerupuk, balap karung, sampai lomba kelompok yang bikin satu kampung tuh pastinya heboh ya. Tapi ini ternyata nih lomba 17 Agustus tuh bukan cuma soal siapa yang dapat hadiah teman Pradua. Buat anak-anak kegiatan ini justru bisa jadi tempat belajar banyak hal ya. Kayak percaya diri, dimana anak tuh jadinya berani maju dan ikut lomba. Pelan-pelan ini tuh belajar tampil di depan orang lain dan pastinya jadi lebih mandiri ya. Terus kalau lombanya berkelompok ini juga mereka belajar kerjasama, harus komunikasi, bagi tugas, saling bantu. Pastinya ini seru banget ya karena anak-anak jadinya bersosialisasi gitu. Nah ini juga ada pelajaran yang bikin kadang tuh justru datang dari kekalahan, dimana anak tuh belajar sportif, nerima kalau belum menang. Tetap kasih selamat ke pemenang dan gak gampang menyerah. Yang menarik juga nih dari berbagai lomba ya teman Pradua, anak itu juga bisa nemuin hal yang mereka suka. Jadi bisa jadi emang ternyata jago olahraga, suka nyanyi, gambar, atau malah punya kemampuan kerjasama yang keren ya teman Pradua. Jadi buat orang tua atau kamu yang punya adik gitu ya, gak perlu mikirin adik-adik kamu itu harus menang. Biarin aja mereka tuh ikut main, ketawa, dan nikmatin suasananya sih. Karena emang dari lomba kan kelihatan, yang kelihatannya sederhana ini tuh sebenarnya adik-adik kecil itu tuh lagi belajar percaya diri ya teman Pradua, kerjasama, sportif, dan tangguh. Uca sendiri juga dulu agak malu-malu sebenarnya kalau ikut lomba 17 Agustusan. Tapi kalau menang gitu itu ada kepuasan tersendiri teman Pradua, dan appreciate aja sama diri sendiri gitu ya, keren banget gue berani maju gitu teman Pradua. Nah kalau tahun ini ada lomba 17-an teman Pradua di sekitar rumah kamu, jangan cuma adik kamu atau anak kamu yang semangat ya, kamu sebagai kakak, sebagai orang tua juga boleh ikutan heboh, semangatin ya.

Pernah gak sih kepikiran buat liburan ke tempat yang benar-benar sepi, jauh dari suasana yang rame, kendaraan, suara-suara kendaraan, keramaian turis. Pokoknya itu cocok buat yang lagi pengen healing dari hiruk-pikuknya kota ya. Jadi ini ada studi yang bikin daftar negara paling sunyi di dunia, teman Pro2. Nah ini juaranya itu ternyata Bhutan, dimana Bhutan ini mendapat skor 89,44 dalam Noise Free Nation Index. Jadi ini penilaiannya juga ngelihat kepadatan penduduk dan wisatawan ya, luas kawasan, alam, sampai jumlah kendaraan, bandara, dan juga jalur kereta. Yang bikin Bhutan makin menarik juga jumlah wisatawannya ini juga dikenal atau dikendalikan lewat kebijakan Sustainable Development Fee. Jadi suasana alamnya ini juga relatif tetap tenang ya, teman Pro2. Dan di posisi kedua ini ada Namibia, lalu Botswana, Zambia, dan Gabon. Dan menariknya juga negara-negara Afrika itu ternyata mendominasi daftar ini karena emang punya wilayah alam yang luas ya, dan kepadatan penduduknya itu rendah, teman Pro2. Kalau Indonesia gimana, teman Pro2? Indonesia itu dapat skor 53,9 ya. Jadi ini belum masuk gitu ke jajaran negara paling sunyi ya. Di rumah caca berisik banget ya karena emang pinggir jalan sih. Tapi ini juga bukan berarti seluruh wilayah Indonesia ramai terus ya, teman Pro2. Nah, kalau teman Pro2 dikasih kesempatan liburan ke negara paling sunyi, kira-kira kamu pilih Bhutan yang pegunungan, Namibia dengan gurunnya, atau Mongolia nih yang dikenal terkenal luas gitu dan minim keramaian? Yang jelas pokoknya daftar ini cocok banget buat kamu yang pengen liburan ya, dengan suasana yang lebih tenang pastinya, dan jauh dari kebisingan kota. I'm getting out of here.